0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM, syukur alhamdulillah dino iki dino Selasa kalender yang ke-7 di bulan Juli 2016. Ketemu mana mbak aku cak bojo nang program Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Gak usah bingung, gak usah sumpek dulur, dino iki tak kancani jam itu sampai jam 10 awan kok ya. Sampai ini sok gabung lah ngone dua line telepon 561-1416 5, 567-6923.

Selamat pagi ae guys, sampean-sampean dulur sobat Kota FM yang baru stay tune atau wis swing ataupun wis ngenteni ya program Pasar Kota dino iki, gak usah kesuwen. Tanteni nang ngene dua line telepon dan juga WhatsApp radio Kota FM Pasar Kota, pantunan parian Surabayaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

1,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Selamat pagi Mbak Wahyuji Fana. Matur nuwun ya wis dikancani. Iya lek ijene ning ndi aku Mbak. Sehat selalu ya Mbak Wahyuji Fana, juga si kecil sepertinya udah gede ya si kecil ya. Sehat selalu, semoga diberikan kemudahan untuk hari ini, segi lancarkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Kota FM, untuk hari ini berdasarkan data dari BMKG Juanda Surabaya, diperkirakan didominasi kondisi udara kabur. Suhu udara berada pada kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedangkan tingkat kelembapan udara berkisar antara 48 sampai 93%. Kondisi ini menunjukkan cuaca cenderung hangat hingga cukup panas pada siang hari, sementara pada pagi dan malam hari terasa lebih sejuk dengan kelembapan yang meningkat. Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan disarankan tetap memperhatikan kondisi cuaca. Meski tidak terdapat indikasi hujan dalam perkiraan hari ini, kondisi udara kabur dapat mengurangi jarak pandang dan di beberapa lokasi, terutama pada pagi hari. Oleh karena itu, pengendara diimbau tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan kendaraan saat berkendara, dulur. Sekali lagi untuk hari ini, cuaca Surabaya nang kisaran 4 sampai 30 derajat Celcius.

Dan supaya kita paham hasil pertandingan di Piala Dunia 2026 ya, di mana untuk Portugal berhadapan dengan Spanyol berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Miquel Merino di menit ke-90+1 dan ini membuat Portugal harus tersingkir dari babak perempat final, terhenti di babak 16 besar ya. Sementara itu sobat kita FM, untuk tahun ini merupakan tahun terakhir dari sang legenda Portugal yaitu Cristiano Ronaldo atau CR7, yang kemarin atau wingi wis ngekeke ke pengumuman bahwa ini merupakan piala dunia terakhir gawe sang pemain. Soalnya Portugal ataupun Cristiano Ronaldo bersama Portugal ini wis 6 kali tampil di Piala Dunia. Dan 2026 ini merupakan yang terakhir dan di usia yang 41 tahun. Petang puluh siji tahun dulur usia dari Cristiano Ronaldo. Sementara pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia saat ini masih berlangsung dan sementara keunggulan Belgia 1 ya. Jadi Amerika Serikat 0, Belgia 1. Sementara dua tuan rumah Piala Dunia Meksiko dan Kanada masih lebih dulu tersingkir. Selamat pagi Pak Tumiam Virgo warga Mabar Medan hadir. Kemudian Aba Waisal Gianyar Bali Pasar Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah. Selamat pagi Cak Bejo. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, semoga diberikan kemudahan dan dilancarkan rezekinya. Matur nuwun amin ya rabbal alamin.

0: 561416 567 9923. Monggo langsung aja ke tulur-tulur yang ingin gabungan oleh pasar kota Panturan Parikan Surabaya yang dino iki dino Selasa tanggalnya tanggal 7 Juli ya, tanggal 7 Juli 2016. Cuen langsung tante di pasar kota Panturan Parikan Surabaya.
1: Adela.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sebagai kita fan konser kemarin sekali lagi ricu ya, dua orang alami patah tulang dan dioperasi. Dua korban kericuan konser dari Cak Nanang Undo Surabaya Expo Center Subek di Minggu bengi mengalami patah tulang hingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Dr. Suwandi. Korban adalah seorang anggota Babinsa TNI berinisial S dan seorang personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di PKP Kota Surabaya yang bertugas mengamankan jalannya acara. Jadi dua orang mengalami patah tulang akibat kericuan konser, sedangkan yang lainnya sudah dipulangkan itu Damkar dan Babinsa. Itu yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi. Dalam kesempatan yang sama dia menyampaikan bahwa ada 12 orang yang mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Dr. Suwandi akibat kericuan konser, tapi 10 diantaranya sudah dipulangkan. Dan Cak Eri juga memastikan bahwa biaya pengobatan dua korban patah tulang akan ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Biayanya juga melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Selamat pagi, Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar. Kemudian Mbak Reni Rentina, assalamualaikum. Cak Bejo hadir Medan, ya Cak. Semangat bertugas, salam sehat selalu. Amin, matur nuwun. Mama Kori dari daerah Medan, Sumatera Utara, gabungan di Pasar Kota. Matur nuwun, Mama Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pagi Cak Bejo. Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir isi daftar absen sekalian, juga menyapa fan Pasar Kota dan Beauty Surabaya. Cak Bejo, semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi cerah dan lalu lintas lancar. Matur nuwun untuk Mas Harun Al Rasid. Kemudian ada Mas Fit Harmoko. Assalamualaikum Cak Bejo, Fit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir, selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja buat Mas Bejo, semoga sehat selalu. Matur nuwun untuk Mas Fit Harmoko di kawasan Riau Tembilahan.

Dan sebagai catatan, pemerintah Kota Surabaya menargetkan tuntaskan 120 titik genangan pada tahun 2022. Upaya penanganan banjir terus dikebut pemerintah Kota Surabaya. Tahun 2022 kurang lebih sekitar 120 titik genangan ditargetkan mari melalui pembangunan drainase dan normalisasi saluran. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSD ABM Kota Surabaya Hidayat Saiki ngomong selama periode 2020 sampai 2020 Pemkot wis berhasil menuntaskan petang atas petang bulu dari 1015 titik genangan yang dipetakan. Tahun ini ditargetkan 120 titik genangan yakni ditangani. Dengan cara apa? Yakni pembangunan infrastruktur drainase dan normalisasi saluran untuk menjaga kapasitas aliran air. Dan sebagai daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Madura, Kota Surabaya dibayang-bayangi dengan bencana banjir, baik akibat pasang air laut, banjir rob, maupun akibat cuaca ekstrim dan hujan deras. Dan menurut Hidayat, penanganan banjir gak bisa dibebankan seluruhnya kepada pemerintah Kota Surabaya, perlu dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi sungai yang menjadi kewenangannya. Selain normalisasi sungai, Dulur, Hidayat juga berharap pembangunan pintu air di Muara Kalijagir segera direalisasikan. Keberadaan pintu air dinilai penting untuk memperlancar aliran air menuju hilir dan mengurangi risiko genangan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma Sici Radio Kota FM. Selamat pagi, ada Mbak Ika di kawasan Gersian ya. Selamat pagi, semangat untuk hari ini. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam beraktivitas. Amin. Mama Eli Agustin, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo Pekarungan Sukodono absen aja. Matur nuwun Mama Eli Agustin. Dek Sapong Kelungkung Tegak hadir. Matur nuwun. Kemudian Bri Cabang Mustika, selamat pagi. Salam sehat selalu Dik Bejo. Campelangan Gianyar Bali Kutan Gabung. Makasih matugas aja. Matur nuwun untuk Bri Cabang Mustika yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali ya. Matur nuwun. Dan sebagai kita FM, Basar Kendaraan Laka Polrestabes Surabaya iki wis terselenggara selama 5 dino ya. Mulai dibuka pada 1 Juli 2021 dalam 5 hari 37 kendaraan wis balik nanggone sing duwe secara gratis. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Bayu Galik menyambut positif antusiasme masyarakat Surabaya sing memanfaatkan momen basar untuk mengambil kendaraan yang sebelumnya disita. Bayu Galih memastikan dalam pengembalian kendaraan tersebut masyarakat tidak dipungut biaya apapun. Galih memaparkan 37 kendaraan yang kembali terdiri dari 34 sepeda motor dan 3 mobil. Dan Galih mengimbau masyarakat agar segera datang ke kantor unit Laka Polrestabes Surabaya di Jalan Duku Kupang Barat 16 Duku Pakis untuk mengambil kendaraan. Diketahui basar kendaraan Laka Lantas ini berakhir pada 14 Juli 2021. Diketahui dulur Satlantas Polrestabes Surabaya ini menggelar basar kendaraan Laka Lantas dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 dan basar kendaraan Laka Lantas akan ditutup pada 14 Juli 2021. Oke, sampai warga Surabaya yang mengalami kecelakaan atau laka di kota Surabaya ya, sampai bisa mengambil kendaraan sampean ya dalam basar kendaraan yang digelar nanggone unit Laka Lantas ya Polrestabes Surabaya Jalan Duku Kupang Barat 16. Jadi sampai Duku tanpa dipungut biaya sih pasti sampai harus menyertakan bukti-bukti kepemilikan sepeda motor ya, terutama STNK. Jadi ini dipungut tidak dipungut biaya ya, artinya gratis tis ya. Jadi sampai bisa ngambil kendaraan sampai yang mengalami kecelakaan atau mengalami laka di Surabaya dan gode Laka Lantas Polrestabes Surabaya Jalan Duku Pakis nomor 16. Eleng dulur, basar sepeda motor atau basar kendaraan Laka Lantas ini akan ditutup ya pada tanggal 14 Juli

Wis gak usah kesuwen ya. Sampeyan delok sampeyan pastikan nek misale kendaraan sampeyan sik nyantol langgone laka unit laka lantas pada waktu kecelakaan. Nah, mulai tanggal 1 Juli wingi sampai engko tanggal 14 Juli sampeyan iso ngambil sepeda motor sampeyan dengan gratis.

0: Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan.
1: Parian Suroboyoan, Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, sehat ya?
1: Alhamdulillah, Cak Beja dan Bundi.
0: Alhamdulillah, panas tuli pun sehat. Minggu ini mantun konser ge.
1: Nggih, kula jenenge waktune wis mepet Cak Beja.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih, kantuk undangan dugi Bunda. Sinten? Bunda. Bunda Iin.
0: Bunda Iin,
1: nggih. Nggih, Bunda Iin. Kula ngeten. Kula lek minggu niku sadean Bunda. Ala wis gak teko pokoke. Dadase kula dugi jam 11 Cak Beja.
0: Oh, telah ya akhire tes konser teng mriku nggih.
1: Nggih niku apa gak selamat. Ngene di lagu napa panten jandan niku.
0: Loh alah nggih. Monggo ditarik.
1: Nggih kula tarik Cak Bejo nggih. Melaku-melaku nang kapasan, ojo lali mampir nang pabean. Lek sampean atine bimbang, gabung ae no acara parian ana Cak Bejo sing siaran.
0: Alhamdulillah.
1: Cak Bejo ngapunten le Cak Bejo kula jarang saged mlebet.
0: Mboten napa-napa. Sing penting sehat.
1: Nggih alhamdulillah. Lagi cari cuan tambah-tambah. Ya napa kita bisa bulan
0: iki. Nggih sangkene anune ngeten.
1: Nggih saking Bunda Iin niku wis gak teko tadi kula sanjang bapak ya lama sik kula pertemuan. Wis tengkisan tok iki lho lagi ulang tahun. Nggih. Dadi saya mantun sadayan jam sedoso kula agi-agi berangkat.
0: Nggih, monggo lagune napa?
1: Kula nyuwun lagune Kok Tetap Misteri Cak Bejo nggih.
0: Kok Tetap Misteri. Oke.
1: Nggih. Salame kagem Cak Bejo, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur.
0: Amin ya Allah.
1: Rezeki kanalan barokah, saged damel tindak Mekah.
0: Nggih.
1: Salame kagem Bunda Mami, Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Sanipa. Mbak Ima dua-duanya, Bunda Ruju, Mbak Ana Aimana, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Ani Bohe, Bunda Mujiati, Bunda Hari, Bunda Revin, Bunda Iin, nggih Bunda Wulan, Cak Boneng sekalian, kali sing setri.
0: Niki terus Cak Gianto Rimbu, Cuku Kopi Karo Parfum. Selamat pagi Bunda Yanti. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam. Cak Dianto Rembo sehat-sehat selalu nggih. Nggih, Cak Sur Menganti, Bang Kobar. Terus Pak Kasian, Pak Rusdi. Nggih, kula kepanggih Cak Edo.
0: Nggih,
1: nggih. Cak Edo, nggih sedoyo Pak FM, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur. Rezeki katalan barokah. Oh nggih Cak Slamet.
0: Nggih
1: matur suwun Cak Bejo nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Yanti ada di kawasan Lontar. Sedaya gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Kota FM dan Duti Surabaya, Mas Duriat Siawan, Tali Surabaya hadir. Cak Bejo, salamku buat Sobat Kota FM Surabaya semuanya. Matur nuwun untuk Mas Duriat. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi, pagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Kota yang dangdutnya Surabaya.
0: Selamat pagi, Mbak Ika.
1: Pagi.
0: Baru bangun tidur ya?
1: Iya.
0: Halo, alah. Ketoro ini. Tidurnya malam paling ya.
1: Kak, jam 12.
0: Oh, jam 12. Maka ada paling ketemu Cak Gianto terus paling kemarin ketemu Cak Gianto terus kayak sok turu kirap-kirap cari nih
1: bisa tidur
0: yang kan wajah Cak Gianto medeh ini paling kok kayak sok turu
1: enggak yo
0: enggak cari sampai di mojok tuh surat Yasin pingtel lah kok pangga muncul.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, Mbak Ika. Sehat ya?
1: Sehat dong, sehat banget.
0: Oke, nangkrukan tuku sepatu warna biru. Mbak Ika, kamu jangan takut kehilangan diriku. Aku selalu di sisimu. Waduh, Cak Gianto. Cak Nara, ya, Cak kirap-kirap loh, Cak Meda ini. Sampai nek, apa maraniku, buat rambutnya dipotong, brengosnya dipotong. Nah. Oke. Lho sampe piro kene rek Cak Gianto. Tare.
1: Bentar. Ini. Ada akar, ada rotan. Apa kabar? Kesayangan.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ika gimana sehat ya hari ini ya?
1: Iya sehat. Satu lagi ya.
0: Oke.
1: Jalan-jalan kulineran. Apa ini? Panen gabah di tengah ladang. Kapan-kapan aku mau ke Bangkingan. Main ke rumah Cak Gianto yang tersayang.
0: Oke. Tapi anu ya, jangan lupa sanggo air putih.
1: Apa? Buat apa?
0: Ya disiram ke Cak Gianto. air putih ya diminum, maksud buat apa? Maksud nyiram Cak Gianto.
1: Mbak siram kembang aja.
0: Nah, iya ya, tanya gimana air putih buat apa ya, buat minum.
1: Iya deh ya.
0: Iya, Cak Gianto disiram ya apa. Oke, ada lagi?
1: Enggak, udah.
0: Udah ya. Siap.
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zainal, Cece Aini, Mas Rizal.

0: Abah Syamsuri, Abah Qasim, Mas Ageng Wibi,
1: Mas.
0: Bunda Mami, Mbak Diandra, Cak Edo, Cak Kasian, Ibu Yati, Pak Rusmi, Pak Dianto.
1: Lagunya apa?
0: Kangen sama Mas Aji itu.
1: Gitu ya, alhamdulillah.
0: Mantap
1: Oke,
0: kan?
1: siap.
0: Buat
1: Makasih.
0: Mas Ajunya sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin,
0: Bahagia
1: amin,
0: selalu.
1: amin.
0: Rezekinya berlimpah.
1: Amin,
0: Thank you
1: makasih.
0: Mas Aji, thank you.
1: Matur nuwun Mbak Ika yang ada di kawasan Gersian Siligabungan di Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyoan. Masih terbuka untuk Sobat Kota FM di dua line telepon 5114 16 5670623 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 0817505881.

Cak Gianto Rembo. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Tarik Parik Ade. Nang krukat tuku jamu, tuku boneka nang kiri lah ya. Alhamdulillah Mbak Ika, aku baru dengar suaramu. Semoga Mbak Ika di Gresikan sehat saja ya. Tuku bobo di Wali Kedus, tuku kelompok karo kluwe Cak Sule. Tak takoni Cak Bejo ngakuni Cak Bendino jarine atus. Tapi kena apa ilingi kok sik dirubung lalerai. Kalau sing di sisa lo Cak. Salamnya guys semuanya aja, salam seduluran, salam wasi. Matur nuwun untuk Cak Gianto Rembo.

Dan sobat kita FM, pekerja koperasi di Desa Merah Putih di Bojonegoro ini mogok ya akibat gaji tidak sesuai kesepakatan dan tidak didaftarkan BPJS. Program Kepala Desa Koperasi Desa Merah Putih yang awalnya digadang-gadang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa kini justru menuai polemik. Sejumlah gerai di daerah memilih tutup masal akibat ketidakjelasan rasio pekerja mulai dari pemotongan upah yang ekstrim hingga ketiadaan jaminan kesehatan. Sengkrut ini mencuat selama para pengelola koperasi tersebut di Desa Campurjo, Kecamatan Kota memutuskan untuk menghentikan operasional gerai mereka pada Jumat lalu. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas sistem pengelolaan dari pihak kemitraan PT Agrinas Pangan Nusantara yang dinilai tidak transparan.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dari Pantunan Parian Surabaya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo. Mobil macet Cak Bejo, gak ra iso balapan. Raiku pucet Cak Bejo, urung sarapan. Jangan bayam Cak Bejo, lawi kerupuk di sawang ayam Cak Bejo, atiku remuk lu. Alah. Kena apa Cak Hari? Tetap semangat ya Cak Hari ya untuk hari ini. Matur untuk Cak Hari, selamat pagi Cak Hari, sambil kerep ya. Salam buat Mas Samsul Haji dan Mbak Putri Widayanti, Cak Rembo, Mas Aditya, Mas Ali, Pak Sugeng, Mbak Imangesong, Cece Ani dan semua fans Kota FM. Bersukses dan sehat selalu. Matur.

0: Selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Bunda Kalista Bandung. Halo. Pagi-pagi. Halo, Bunda Kalista yang di Bandung udah masuk. Oke.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Bunda.
1: Pagi, apa
0: Wah,
1: kabar, Mas Bejo?
0: sehat, sehat, sehat. Bunda Kalista juga sehat ya. Lama nggak muncul nih Bunda
1: Alhamdulillah,
0: Kalista
1: aku
0: ini.
1: baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Udah olahraga kah ini? Udah sarapan?
1: Sudah tadi jam 6:30 olahraga, udah pulang olahraga, terus ini siap-siap beres-beres. Dan sekarang lagi dengerin ini Mas Bejo siaran
0: Oke,
1: deh.
0: alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya, langsung ditarik Bunda pantunannya.
1: Jalan-jalan ke Surabaya.
0: Cakep.
1: Jangan lupa makan di angkringan.
0: Cakep.
1: Kalau dengerin Mas Bejo siaran, apa daya kutangan tersampai sengal dengar suaranya Mas Bejo.
0: Alhamdulillah, meskipun nggak bisa
1: Biarin
0: ketemu,
1: gak nyambung juga ya.
0: nah, bener. Meskipun nggak ketemu, tapi tiap hari udah pantau 881 ya budaya.
1: Iya dong.
0: Bandung gimana cuacanya Bandung hari ini? Surabaya cerah
1: Panas.
0: ini, panas ya.
1: Sekarang panas, panas. Iya, jadi di Bandung ini sekarang sudah tidak dingin lagi sekarang.
0: Bener. Ini
1: Jadi
0: dah.
1: panas.
0: Oh gitu. Dari Cak Rembo ini, Kayu Setigi baunya harum. Selamat pagi ya Bu Kalista. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, baca lagi anterin lo. Gimana kabarnya dia?
0: Sehat, masih seperti
1: Iya,
0: dulu katanya.
1: iya. Di
0: Oke.
1: sini Mas Bejo di Bandung hujan, tapi di sini enggak. Gitu. Jadi hujannya itu tidak merata gitu.
0: Oh gitu, berarti masih ada hujan ya di Bandung ya?
1: Ada. Kemarin hujan, tapi di daerah aku enggak hujan gitu.
0: Iya. Tuku pulsa nang terminal, Bunda Kalisa salam kenal dari Abah Kosim Rembang.
1: Oh, salam kenal kembali Abah Kosim Rembang. Itu yang jualan dawet tuh siapa namanya?
0: Oh, Mbak Diandra TV.
1: Ya, itu yang jualan dawet. Terus yang punya, itu yang punya apa kedai batik juga salam kenal dari aku.
0: Iya, banyak ya yang
1: Iya.
0: jual ini budaya.
1: Iya. Pokoknya yang suka nyalamin aku, salam kenal kembali ya. Buat
0: Siap.
1: itu Inces Putra Anderson, Brigitte Kembaren, Nugraha Nugraha, Mbak Vera, terus buat Hadi Prayitno, terus Reni Renita, Rita Rita, Umi Umi Jelira, Bunda Mina, semuanya aja deh yang suka nyapa aku, atur thank you ya. Semoga kalian sehat selalu. Ditunggu juga di Kota Bandung. Kalau ke Kota Bandung jangan lupa mampir.
0: Oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu
0: Lagunya apa
1: lagunya.
0: ini? Lagunya apa, Bunda?
1: Lagunya ini spontan tanpa uhuy. Udah di play
0: Oke,
1: belum?
0: belum.
1: Bisa. Itu
0: Bisa,
1: aja.
0: Bunda. Oke.
1: Spontan tanpa uhuy. Dan spesialnya jangan buat nonser. Sehat selalu. Banyak
0: Amin,
1: rezekinya ya
0: amin,
1: nonserku
0: Bunda.
1: ya.
0: Matur
1: Pokoknya
0: nuwun.
1: tetap
0: Semangat,
1: semangat.
0: semangat, semangat, Bunda
1: Tetap
0: Kalista.
1: siaran semangat ya.
0: Oke.
1: Makasih. Bye-bye.
0: Bye-bye dari Bunda Kalisa ada di kawasan Bandung. Terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo 561-1416 567-6923 buat sobat kita yang ingin gabung di Pasar Kota.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Wadih. Assalamualaikum.
0: Gandang salam tiga campuran sego kari. Waalaikumsalam Cici Aini, ya napa kabare?
1: Kabare adem-adem tapi panas.
0: Lho adem kok panas sih, oh, mesti meriang.
1: Iya iya. Nek pagi kan meano awa bedidi.
0: Oh iya sih.
1: Nah awan kan panasnya
0: ya ampun. Pol wong sampe 33 derajat Celcius ya.
1: Iya temen. Ini ki adem campur panas campur ongkep mun dadi situ ya.
0: Wis dadi situ iki lek gak kuat iso ambruk iki.
1: Iya. Gimana punya kabar?
0: Sehat ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya apa? Wis nimbang oleh piro?
1: Alah. Iki mah gak nimbang blas ko. Mari rewang, bener rewang mana?
0: Musim bubuan lah.
1: Aku nginep 2 hari.
0: Nang di?
1: Nang Malang.
0: Oh, lagi sih nang Malang ya, apa nang oma?
1: Ke, aku nang oma wisan. Mene nang Wiyung, dino Rebo. Rewang, anu pendaiku.
0: Oh, iya iya.
1: Ya, wes elos dol pokoknya.
0: Dijaga stamina ini.
1: Oh selalu dong, selalu ceria, selalu happy-happy ya.
0: Itu salam teko Mbak Ika Gersian.
1: Mbak Ika, selamat pagi, udah sarapan.
0: Ya wis, tarik C.
1: Tuku apokat ke emboe ya, apel. Mari papatiku ke ya lima. Cari kurungu-kurungu pean diundang Tante Iin nang acara minggu wingi. Tapi sayang jare pean gak teko mlaku-mlaku nang pohon binatang. Saya pinter yang ngono kok alasannya nang pohon binatang.
0: Soalnya nang kono jinteni kembaran gue di apa.
1: Iya temen. Mangano anteng kono.
0: Nang pasar turi tuku pare cik ini siki pian wis nimbang opo ae jari cak
1: jantar alah cik nimbang belas.
0: Nang sebali tuku kopi cik ini selamat pagi tuku abah kosim Rembang.
1: Abah selamat pagi bah tetep semangat bah masih panas-panas bah.
0: Oh ya kudu lah.
1: Lah iya mangkano tante ini aku dewa ya gak teko ya wingi.
0: Bisa main gak teko ngokon wong teko.
1: Aku teko ngareni kok. Bayi buyar teko.
0: Lah gak sempat nyanyi lah ya.
1: Lah gak nyanyi ya gak mangan. Delok tok.
0: Sambal kemangi, sambal tomat Cici ini sehat teko Mas Hari sambil kerep.
1: Oh, alhamdulillah Mas Hari sehat polpen ya apa sehat juga.
0: Gak ada sampean wisono ikut aja ya apa ke apa ikut bersih desa ta?
1: Turun. Oh, enggak, gak ono si anku.
0: Gak ono ya.
1: Ora enak apa-apa si an. Sik podo nyambut kabeh, nyambut gawe. Paling yo sik ngenteni. Kenapa ku mene bulan bulan songo iku gak desa ku.
0: Heeh. Oh, tekal desa ya.
1: Iya, gak desa bulan songo.
0: September.
1: Kari ngenteni tanggale tok. Bulan 9 kurang 2 bulan setengah.
0: Rame ku, Cik.
1: Oh, ya tak kak rame mana. Rini ya, tante ya.
0: Beres, tak entar.
1: Awas ya. Ini kak Rini tak parah nih nang ngomain nang kano nang benowo.
0: Pokoknya sampe titik ini lah aku gak teko berarti aku nang kebun binatang berarti.
1: Oh ya temen. Ya awas tak parah di benowo. Makanya kok te antengnya.
0: Gak terima anteng ya apa ngono kembaranku nang kono. Awet sih.
1: Iya. Pen gawa kacang, gawa gedang ngono ya.
0: Oh, tak gawa sak rombongi.
1: Kene Pak Rusti.
0: Lagune apa, Cik?
1: Lagune Sarmila Sarmila, ya ya, Sarmila.
0: Sarmila, oke.
1: Iya, Sarmila. Mbak Ika, selamat pagi Mas Rizal, Cak Heri, Cak Hari. Tante Iin. Anak Bunda Yanti, alhamdulillah teko kabeh.
0: Alhamdulillah ngelumpuk dari istana ya.
1: Iya. Berarti apa ada wetok dan pohon binatang ya?
0: Ajak diwarai wong-wong di kok diparani.
1: Oh, iya, Ya wes salam aku abai. Kompak persahabatan duluran selalu, salam sehat selalu. Kan jepean yo ngono jaga kesehatan,
0: amin.
1: Matur nuwun. Rezekine lancar, nyambet gawe lancar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini selamat pagi dulur yang mau telepon ditancik yo. Aku pengen ngecolo iki di jelutai.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.
14: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
15: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
14: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
15: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
14: Loh, kok gitu?
15: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
14: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
15: Secara rutin? Emang nyaman?
14: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
15: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
14: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
15: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
14: Yoga, beli sendiri dong.
15: Yah, sayang.
14: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya 561-14-16-567-6923. Monggo sobat Kota FM yang tadi sempat ingin gabungan ya di dalam telepon. Terima kasih banyak, matur nuwun sekali lagi.

0: Oke, dulur-dulur sobat Kota FMG, sampean-sampean yang pernah terlibat kecelakaan ya, laka lantas. Nah, iki sepeda motor sampean mungkin disita atau dibawa nang gore kantor polisi. Iki mulai periode 1 Juli sampai tanggal 14 Juli, iki sampean bisa ngambil kendaraan sampean nang gone Duku Pakis ya, nang gone Duku Pakis. Iki gone kantor unit laka lantas Polrestabes Surabaya, nah ini Jalan Duku Kupang Barat nomor 16 Duku Pakis untuk ngambil kendaraan. Dan dalam rangka hari atau HUT Bayangkara, iki bazar kendaraan laka lantas akan berakhir pada tanggal 14 Juli. Dan pengambilan sepeda motor laka lantas ini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi sampean bisa ngambil dengan membawa bukti-bukti kendaraan, bukti-bukti sepeda motor sampean ya. Ini ada 37 kendaraan yang mesti diambil, ada 34 sepeda motor dan 3 mobil. Jadi masih ada beberapa, masih banyak ya mobil ataupun sepeda motor yang terlibat laka lantas dan bisa sampean ambil di unit laka lantas Polrestabes Surabaya. Nah, udah Jalan Duku Kupang Barat 16 Duku Pakis. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Juli 2026.
1: Kok bisa ya?

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

berlaku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kota FM dangdutnya Surabaya masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyan. Selamat pagi buat kakak Meisa yang sekarang lagi nunggu adik Firzan ya. Adik Firzan disayang ya, kakak Meisa dijaga adiknya, jangan sampai nangis lo ya. Pagi-pagi kakak Meisa sama adik Firzan di Jivara Sidoarjo Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kosih?
1: Halo.
0: Nah, ini pun tengah-tengah ta.
1: Loh, ya aja sampai ya Bejo. Wes mari jadian kan di kana.
0: Lah iya, kan sawah bukan di kancing lawang.
1: Lagi. Mari jadian kan sawah ya.
0: Isek di jaluk meneh.
1: Iki gak ditang ya, Bejo.
0: Menan. Iya, Bang. Niki anu ta pun leren apa ta sih terus niki?
1: Kadinei. Ya.
0: Kadinei. Oh, kadinei. Ini ku napa?
1: Anu gak dikasih jare.
0: Oh, kadinei maksudnya. Ngoten. Ji.
1: Ya, langsung ditarik ya, Bejo.
0: Mangga.
1: Nang Sukodono, dodol blewat, Cak Bejo. Budal mlaku, hawane somo. Aku rong dino, gak nang sawah, Cak Bejo. Gedangku mateng, dipangan manuk.
0: Nang pasar kasih, tuku berambang abakosim, kula tolong sampean petik akan kembang deso asli Rembang. Cari Cak Gianto Rimbo, ya Allah.
1: Oh, Cak Gianto. Oh, mau ngecek itu.
0: Jee.
1: Yes, alhamdulillah ya, Bejo. Nandur apa itu? Nandur kembang mulai cukul.
0: Mulai cukul.
1: Alhamdulillah. Katanya dia yang ngarep kone, ya, Bejo.
0: Pokoknya ngerti ini lah rezeki lah, bako.
1: Yes, alhamdulillah. Yes, syukur ya, Bejo. Masih kepanasan ini. Gak kerasa panas, lain dulu cukul kembang, ya, Bejo.
0: Oh, ya, apa? Sudah di duit ini. Delak cukle kembang wis kaya delak dhuwit nggih, Mas.
1: Ampun ngoten tok, Cak Bejo. Nggih,
0: lagune apa, Bang Kosim?
1: Lagune anu Cak Bejo. Lagune apa ya?
0: Napa?
1: Oh, lagune Roma jare Cak Bejo.
0: Roma.
1: Oh, kalau sudah tiada jare saya anu itu.
0: Sudah tiada ya napa?
1: Apa? Apa Cak Bejo? Judulnya
0: ya, Bejo. Gini kalau patusakan, Bejo.
1: Oh, kehilangan, Cak Bejo.
0: Kehilangan.
1: Kehilangan.
0: Siap.
1: Salam-salam, Cak Bejo.
0: Gini.
1: Salamnya buat... Siapa bunda siapa sih yang tekan bantu, Cak Bejo?
0: Bunda Kalisa.
1: Bunda Kalisa, salam kenal. Iki lho, orang tekan Rembang, Rembang Pasuruan. Terus ana sapa iku Bunda Mami, Bunda Julesa, Bunda Mimi, Bunda Farha, Bunda Wulan, Bunda Siti, Cece Aini, Cece Aimana, terus ana Pak Diantara TV, Pak Ela, Mbak Siti, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus ana sapa Cak Gianto, sapa Pak Dianto. Terus Cak Kasian, Cak Slamet Satrio, terus ono apa Sugeng. Sapa mana ya? Oh, Cak, sapa iku? Cak Edo.

0: Aditya, Mas Ari Citralen. Terus apa? Iku sapa? Jainal sing ana di Perak.
1: Siap.
0: Kuabebres
1: nggih, matur. Kuabebres
0: wis kadungana seger waras
1: wal afiat.
0: Tidak bejo matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mbak Kosim ada di kawasan Rembang sudah gabung di pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Adik Kakak Meisa ya, selamat pagi. Makan terus ya biar gendut ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

Walau-walau,siji Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Selamat pagi, Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung, hadir dari Kota Bandung. Maturun Ambu Kalista, sehat ya. Selamat pagi juga tuh Mbak Rubia Zakaria. Carip tuh suasana pakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Cak Bejo. Dari pakal hadir, salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Mama Aziz, hadir Glugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Mbak Tumiar Idawati, selamat pagi. Mas Hartono juga yang ada di Jakarta Utara.

Selamat pagi juga untuk Mas Sutartong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, pacar Kota Parian Suroboyoan rek. Warga Sawu teratap hadir, salam seduluran mawon. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan ji. Matur nuwun. Cak Duriat sing ana nang kawasan Tandis, matur nuwun ya, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Maka udah buat sobat kita FM 5614165676923 ya. Dan hasil pertandingan untuk Piala Dunia, sekali lagi Portugal harus tersingkir ya setelah dikalahkan oleh Spanyol. Sementara itu pertandingan yang lain antara Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia berakhir dengan skor 1-4 untuk Belgia. Dan akhirnya Amerika Serikat ini harus mengikuti jejak Meksiko dan juga Kanada yang tidak lolos ke babak perempat final. Dan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat disesalkan oleh pendukung tuan rumah ya. Karena kemarin Meksiko dikalahkan oleh Inggris dengan skor 2-3 meskipun sempat tertinggal dan mendapatkan kartu merah, tapi Inggris mampu mengalahkan Meksiko. Dan untuk nanti malam ada pertandingan menarik antara calon juara dan juga juara bertahan ya, Argentina yang menjadi juara di tahun 2022 kemarin di Qatar akan menghadapi salah satu kejutan yaitu Mesir. Dua pertandingan dari dua benua yang berbeda, dari kekuatan yang berbeda yaitu benua Amerika Latin, Argentina mewakili, dan sementara itu Mesir mewakili Afrika, dan dua ikon sepak bola dunia Lionel Messi dan juga Mohamed Salah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Selamat pagi gawe Cak Sur. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Tuku lontong kabeh telu ditukul dadi wolu dadar jagung iwak e boto. Cak Kianto ngomong karo aku Cak malam Minggu ngajak Cici Aini metu. Jari tolong meneh golekno karung gede gawe Wadaroso. Oh. Berarti Cak ngedurung metu ni apa gawe anu dhisik ya. Delek barang dhisik ya. Cak Sur matur nuwun ya, selamat pagi dan juga sobat Kota FM matur nuwun sangat buat gabungannya di pasar kota. Ketemu lagi besok di program yang sama. Tetap jaga diri, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
4: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
3: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
4: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
3: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Yo apa kabar rek? Moga-moga hari ini diberikan sehat ya. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Tanggal cantik ya. Tanggal 7 bulan 7 2026 perkenankan saya Rani Larasati untuk ngajakin sobat kota bergoyang bersama di program Digoda. Digoyang dangdut asyik lho rek, tak enteni yuk. Request lagu dangdut koplo kesayangan sobat kota, ambiar-ambiaran bareng.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ya apa kabar siang ini Rek? Semoga sehat selalu ya. Jadi makan siang lebih awal, ayo. Gabungan juga lebih awal di program Digoda hari ini. Hari Selasa. Selasa hari ini ikut tanggal cantik. Iya, tanggal cantik.

0: Yeah.
1: Iya. Pripun iki mang? Isuk mang sarapan opo iki Mas Aditya?
0: Sambal tongkol dicambelin.
1: Sambal tongkol disambelin. Awan nih, wes dahar dereng. Durung maem iki.
0: Sudah tadi barusan.
1: Sudah barusan. Wayahe request lagu. Ayo request lagu nih opo.
0: Pilihkan barannya aja.
1: Pilihkan Rani aja. Aku pengen lagu iki koyo anise. Iki, aku pengen dengerin lagunya Andai dari Tasya Rosmala, boleh?
0: Boleh.
1: Oke, tak siap no. Salamnya buat siapa?
0: Dajak Tun Mokim.
1: Mm-mm.
0: Dajak Afid. Cak Solikin, Cak Ali, Cak Edo, Cak Sur, Cak Rimbo,
1: Cak Rimbo.
0: Cak Mang Ujang.
1: Mang Ujang, Sopone.
0: Cukup semuanya fan kota tempat kecuali.
1: Dan semuanya
0: Dilan
1: tanpa
0: Sanawasih.
1: terkecuali.
0: Benerannya terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya. Anak Mas Aditya dari Kedamaian, ngono ya. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Agung dari Kalisantri, lagunya Teman Biasa, versi koplo. Salami buat Putri Shalala, Cak Sarwi, Edo, Mas Haris, Pak Wiyoto, Cak Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak Jumadi, Pak Putri, Yono, Mbak Ela, Ika Editia, Pak Pugedang, Oma Mami, Koko Heri, Bunda Fatona, Bang Agus, Mbak Serintil, Bunda Mami Dewor, Mbak Wiji, Putri, Koko Heri, Ipa, Bunda Dewor. Hei, ki salami dobel-dobel kok moh aku iki lo penyiar kok mikir. Ketikane podo lo, ayo di anu dicek dulu Mas Agung. Pokoknya salamnya gaya kumang yo, ono Mbak Dewor, Mamin Dewor sih ditulis Bunda Dewor iki yo ping pindo salamnya. Bunda Ica dan semuanya aja. Ada Cak Rembo, selamat siang Cak Rembo. Di mana perasaanmu lagunya? Salamnya buat Cak ini Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Yati, ono Mbak Ika, Bunda Wulan, Bunda Sutira, Oma Mawi. Ono Oma Mami, ono Mbak Aprilia, Tanti Pumpungan dan semuanya salam seduluran Salawase. Kesehatan semoga lancar, dimudahkan rezekinya juga untuk Cak Rembo. Lu wis kedip-kedip rek, tak angkat kok lo yo moro ngono tut. Siapa ndak turut? Ya wis lah tak puterno sik lagune ya. Sing pengen gabungan jalur on air sabal dulu sayang-sayangku. Rani bakal kembali tapi setelah jeda komersial berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
4: Terima kasih banyak untuk Cak Samsul dari Quest Lembah Duka. Salamnya buat Pak Wiyoto di Pandaan, Syahruji Banda Soleh, Imang Ngesong. Ada juga Shanti, Syalala, Cak Rudi Maesa, Bunda Lilik Margomulyo, dan ada Pak Ahmad Syamsuri. Terus mari ngono, ada siapa lagi Indi? Ini anak Bunda Lilik nang Margomulyo. Lagunya Siji Dipeng Selawe. Iya ngapunten ya. Siji Dipeng Selawe iki dari manajemennya tidak boleh diputar dulu ini. Karena memang lagunya ada masalah untuk royalti, jadi radionya gak berani muter. Bunda Lilik, monggo. Monggo Bunda Lilik diganti lagunya yang lain. Titip salamnya buat Dewi Sablah, Mama Joda, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Mak Tiri, Madam Tionar, Ica Seluli, Mami Dewar, Bunda Elok, serta anak-anak mesin packing, selamat bekerja, semangat selalu. Terus juga ada Bunda Ani, coba kita sapa dulu, merapat di goda.
5: Digoda, digoyang asyik lere.
4: Asyik. Gimana kabarnya ini Bunda?
5: Alhamdulillah selalu sehat dan tetap bohai.
4: Tetap bohai. Kuncinya itu adalah selalu apa Bun? Supaya kita selalu terlihat tersenyum. Cantik.
5: Selalu bahagia walaupun dunia sebaik-baik
4: aja. Namanya hidup itu harus tetap dihidupkan, terus harus tetap dijalani sobat kota.
5: Betul, dijalani, disyukuri, wes ngono ta ae.
4: Insya Allah semuanya pasti ada jalan menuju Oso Wilangun. Bunda, ini mau disiapin lagu apa ini?
5: Kira-kira ngene kena cinta tak terpisahkan piye C.
4: Loh ya enak ta lah.
5: Asik ya.
4: Iya asik. Cinta tak terpisahkan. Mangka no iku wis lengket kayak permen karet tak terpisahkan.
5: Dia mengolor ngono iku C.
4: Nemplek tembok kantil, nemplek rambut kantil, no nemplek sembarang wis kantil. Cinta tak terpisahkan, ini sudah Rani siapkan ini lagunya. Salamnya buat siapa ini Bunda sayang?
5: Salamnya buat sobat kota yang lagi pantau, Mas Wahyu, Mbak Wahyu, Mama Gemes yang lagi ada di Pulau Madura. Terus ada Mak Ruju juga. Bo Mas Aditya biasanya nyalami je. Super spesialnya buat kan Mas Kusing Guan tang dhewe lek ijenan. Tetap semangat. Yuk gitu aja buat cecara nih, sehat selalu, jaga kesehatan.
4: Amin. Yo,
5: assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, bye-bye. Muah buat Bunda Ani Bohai yang selalu pantau standby sembari menjahit-jahit kehidupan gitu ya. Lagi telusur tan jahit tan apa niku wow, masang kancing mungkin. Ada Pak Suyanto juga, selamat beraktivitas, semoga lancar jahitannya. Kemudian saya sapa juga Sobat Kota, yuk Rani undang untuk masuk gabungan di sini. Halo, selamat siang, Digoda.
6: Digoda bersama Wong Ayu, asik lho, Rek.
4: Oh, asik lho, Rek. Selamat siang.
6: Tadi kok gak bisa, Mbak Rani, ya?
4: Dalam?
6: Ini. Apa? Tadi kok gak bisa, ya?
4: Apanya?
6: Telepon ini.
4: Bisa.
6: Tadi gak bisa kok tadi.
4: Tadi itu jam binten. Oh, iya.
6: Ini ada 7 salah ngoten bunyi.
4: Tapi ini tadi tapi tadi ada juga.
6: Barannya tadi ya enggak bisa nih tadi enggak Rani tadi. Tadi saya.
4: Iya, iya. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa ya, sudah normal. Iya. Mangga nih, alhamdulillah ini sudah bisa. Jadi bisa sehat. Kabarnya gimana Mbak Ima?
6: Di sini alhamdulillah panas.
4: Alhamdulillah panas. Sampun niki wau sak derenge berangkat kerja tadi jam 10. Pagi sudah sarapan, terus mari ngono jam 10 iki mang anu, apa ku jenenge nyemil lumpia iki mang aku ambek risol.
6: Karena ini sadar ini kita lagune Mila
4: Alekalen. Mboten saged soale koyoke versi iku original itu bukan koplo. Iya.
6: Oh, mboten saged
4: iki. Iya, belum ada. Belum ada yang versi koplonya.
6: Tadi malam itu aku ngemarani lho gak masuk.
4: Mangga nih, padahal di Dendang Surabaya nanti malam baru bisa Mbak Ima. Nggih. Monggo diganti yang lain apa? Gary Mahesa. Nah, ini Gary Mahesa itu yang baru ada beberapa. Salah satunya adalah si Gary Mahesa iku sing terbaru ono iki lagune lagu India Gerua ono. Terus Kembalikan Dia, Kisah Sang Rasul, Kulepas Dengan Ikhlas. Ini yang dari Mahesa, musik.
6: Salah satunya terkait dari Mahesa.
4: Ku lepas dengan ikhlas ya. Atau Lautan ini. Cinta.
6: Ini Lautan Cinta aja.
4: Lautan Cinta iki enak, ini duet sama Tasya Rosmala.
6: Ya.
4: Oke.
6: Okay. Mama barusan tadi di Mama Bohai. Terus ada Mbak Putri sama suaminya yang ada di Gen sama Mbak Elanya juga. Ada Kak Miska sama Kak Sansuri. Ada Cak Rimbu sama Abang Narji, Cak Sur Menganti, terus ada Mas Abidia Singgadeng Diri, Cak Kedamaian. Bunda Fatona, Bunda Farhan, Bunda Nini, Bunda Yanti, yang ada di Sentong, ada Bunda Lili dan semuanya berjenong. Mbak Rani jaga kesehatan, terima kasih latihan di Jarsal dari Mbak Santi.
4: Terima kasih, salam balik buat Mbak Santi. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ima ya. Luar biasa iki. Ono Bunda Ani Bohai, ada Pak Suyanto, kemudian juga ada Mas Wahyu dari Derek Panto aja dari Wong Kerapu katanya. Terus opo iki? Tak sambin nudek kopi, Cak, jarene. Wah, kue semari encep kopine Bunda Ani, temenan ranci ane jian, garak no tak terpisahkan. Ngono aku katanya gak kandel ambik Bunda Ani bohaya. Racian kopine lek ngudek, wah mantep awan-awan gini ki ambik ngopi. Terus ambik makan siang, lah cocok ya yang rung ono digoda. Digoyang dangdut asik lho, Rek. Asik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, melenggang kangkung syahdu banget ya di hari ini bisa apa namanya memutarkan request Sobat Kota dari beberapa genre. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, asik, asik, asik loh bersama Mbak Rani.
0: Asik, asik Oma, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Rani.
0: Gimana Alhamdulillah, Mbak Rani? Kabarnya Rani juga sehat walafiat, Oma.
1: Aku ingin lagu Nick Eri Mbak Rani.
0: Nick Eri, kangen Nick Eri ya?
1: Iya.
0: Oke, tak siapin, salamnya buat siapa
1: salamnya
0: ini?
1: Salamnya buat Pak Sugeng bin Ajuli, Pak Bang Kobar, Abah Kosim, Pak Selamet, Mbak Ella, Mami Julaika, Bu Patona, Pak Kasian, Pak Jumadi, Pak Rosti, Pak Popisan, itu siapa? Pak Dianto, Cak Sur, Cak Gianto, Cak Rambu, O.O. Aim, Bu Parkah.
0: Bunda Farhan.
1: Siapa itu? Mas Aditya.
0: Iya.
1: Terus semua Madura itu Mas Hafid.
0: Mas Hafid.
1: Terus Loser.
0: Iya.
1: Terus Solihin. Baru itu Pak Supadi.
0: Pak Supadi.
1: Tandaan minta di apa itu di Senggol.
0: Iya.
1: Ya. Terus itu siapa itu yang di Bandung itu?
0: Kalista.
1: Ya. Ya Mami Kalista. Semuanya Mbak Rani semoga sehat, berkah rezeki melimpah barokah. Kakak Mbak Rani semoga segalanya barokah, sukses, bahagia selalu.
0: Terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Rani. Sehat ya salamnya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rani. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih banyak Oma sudah hadir ya di hari ini. Rani mau terima telepon kembali juga. Halo, selamat siang Digoda.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Asik loh, arek ayu.
0: Ada Bunda Ima, ada Mbak Ima yang ada di Wiyung.
2: Iya.
0: Kewangan
2: rek, luama juga. Iya.
0: Alhamdulillah hari ini di tanggal cantik ya, tanggal 7 bulan 7.
2: Iya.
0: Bisa bertemu.
2: 7 bulan 7 ini. Wantik sekali kayak yang ngomong ini.
0: Nah iya, kayak yang telepon juga.
2: Iya, sama-sama ayu nih, perempuan soalnya.
0: Sudah makan
2: sehat
0: siang belum
2: ya,
0: ini?
2: Sayang.
0: Nggih, alhamdulillah. Hah? Rani sehat selalu.
2: Iya, sudah.

0: Rani sih nyanyi ngono.
1: Iya, berarti nanti tak nyanyiin ini aja, apa
0: Iya.
1: namanya? Biarlah merah apa ya? Apa ya dari Bunda Rita? Oh, bunga-bunga rindu
0: Iya.
1: aja.
0: Ayo yo yo wis weno wak pokoke inco.
1: Ya.
0: Soalnya anu Mbak Rani, kalau wis lagu-lagu diputer kaset bosen. Kalau yang nyanyi Mbak Rani sendiri kan gak bosen dengerin.
1: Nggih,
0: Ngono,
1: lagunya Bunda
0: anakku
1: Rita.
0: bilang begitu. Anakku di restoran kayak dengerin ngomongin ya, Mama, itu Mbak Rani, Avido namanya. Mbak Rani suruh nyanyi, aku seneng.
1: Iya.
0: Cuma anakku iki pemalu. Seneng ngono ngefan aku sama Mbak Rani suara nu enak merbedu mama ngono
1: Terima
0: nyanyi
1: kasih
0: mah tak
1: banyak.
0: dengeri ngono ngene iki nanti mama on air yo tak rungokno ngono.
1: Nggih,
0: Iya iya iya
1: nanti tak siapin
0: mama
1: lagu dari
0: selesai
1: Bunda
0: ini
1: Rita untuk saya nyanyikan ya.
0: ya oke. Salamnya untuk yang masuk-masuk tadui,
1: Nggih.
0: salam seduluran selalu ya.
1: Amin.
0: Lagi itu apa cacakku yang di Wiyung cak Jumadi. Terus Maru Buda Farka, Buda apa Tona, Cece ini, Aca Aim, dan lain-lainnya semuanya. Salam seduluran selalu. Terus Mbak Rani cantik,
1: Iya, terima
0: dijaga
1: kasih.
0: kesehatan ya.
1: Nggih,
0: Dikasih
1: sami-sami.
0: Allah rezeki berlimpah, barokah. Dan kalau pulang hati-hati ya sayang,
1: Nggih.
0: cantik. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Ima yang ada di kawasan Wiyung. Lagunya dari Rita Sugiarto apa wae boleh. Pokoknya sing versi Mbak Rani jarene ngono. Selamat siang di Goda.
2: Goda, tiga yang dangdut, asik lerek.
1: Acik yo ye.
2: Hari
1: Talah.
2: ngopi.
1: Pripun, masih jelek-jelek ini ta, masih
2: Alhamdulillah
1: aktivitas
2: istirahat.
1: lagi.
2: Istirahat dulu, Mbak Rani, ngicipi kopi.
1: Talah, kopinya kopi ireng tak kopi susu iki mang.
2: Aku kepengen iku, Mbak Rani,
1: Nggih.
2: lagu sing

0: diriku.
1: Layo, janji dari Evi Tamala. Ya, lagunya sudah tak siapin ini, janji dari Evi Tamala.
0: Fan Kota FM 88,1 Surabaya.
1: Surabaya.
0: Semoga pikiranmu tetap sehat.
1: Amin.
0: Dan rezeki panjang. Jangan lupa mampir lagi ke TW, tak bikinin kopi yang mantap.
1: Amin, pasti. Pasti mampir lagi ke sana aku.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyanto potong lagi. Pasti akeh sing kangen ambek suarane beliau ya. Nggih, alhamdulillah hari ini bisa gabungan di tanggal cantik ya, tanggal 7 bulan 7. Nah, ini 2026. Yo wes rek, ada kangen nih Carrie yang bakal meluncur terlebih dahulu di ruang dengar Anda. So stay tune terus di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asyik lore.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Halo, saya Iki Frida Academy, si goyang cedut-cedut. Anda sedang mendengarkan Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: 8,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Ya apa iki rek? Wis ana sing mak-mak ngono ta? Apa sik durung kober? Yoko dari Tegal, terima kasih banyak. Ada Kakak Meisha sama Adik Firzan. Selamat siang Kakak Meisha dan Adik Firzan. Kemudian juga ada Bunda Ani, Mas Wahyu Supriyadi, ada Pak Yanto Bodong. Terus ana sapa maning iki sing nang grup ana Cak Bagi. Halo Adik, anak Cak Bagi yang ganteng ngono lho. Kok brengose masalah. Ada sapa iki? Ono Mbak Ana Aimanah juga. Ada Rika Herlina dari Kenjeran, lagunya Bumi Makin Panas. Salamnya buat Cia ini, Koko Heri Citralen juga Besti Mulyati katanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terkesima lagunya. Ini request dari Mas Heri dari Citralen. Waalaikumsalam. Titip salamnya Gadiandra Tiwi, Ana Aimanah, Wahyu Civana, Wahyu Supriyadi, Pak Surmenganti, Abah Kosim, Pak Jumadi, Cak Rembo, Ima dan semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih. Mbak Rani, pengantin baru dari David. Terus ono Pak Wiyoto dari Pandaan. Titip salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustin, Mia Ramadhani Sampang, Pak Jono, Putri Widayanti, Mbak Toibi, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Nge, terima kasih banyak. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang, digoda.
1: Digoda. Asik lho, Mbak, bersama Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yanti.
1: Nge, sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, pangestu sehat.
1: Nge.
0: Gimana kabarnya Bunda juga di sana, sehat semua?
1: Nge, alhamdulillah, sehat sak keluarga Mbak Rani.
0: Alhamdulillah.
1: Nge. Nggih pun badhe mlebet aku mboten saged.
0: Iya.
1: Alhamdulillah saged mlebet.
0: Alhamdulillah saiki wis masuk nggih.
1: Nggih, Mbak.
0: Iya. Mau diputerin lagu apa ini, Bun?
1: Iya, lagu Mengagumimu dari Cak Sodik sama Mbak Eri Susan, Mbak Rani.
0: Oke, Bu apa namanya?
1: Mengagumimu.
0: Mengagumimu nggih.
1: Iya.
0: Siap. Salamnya monggo buat siapa?
1: Mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur,
0: amin,
1: rezeki katalan barokah, dan jodohnya terbaik dunia akhirat.
0: Amin.
1: Nggih, wau salame Bunda Ani Bohe, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi, terus Pak Sinten, Pak Sinten, Pak Sianto Bodong.
0: Nggih, betul.
1: Nggih. Terus Pak Kasian, Pak Rusdi, Bang Kobar, Pak Sugeng Bakso. Oh nggih Mbak Rani, Ibu kula luwingi ndugi Pandaan, Pak. Iya, Wiyoto niku sadayan ta Mbak Rani?
0: Pak Wiyoto, waduh lek sadayan kula mboten semerap nggih.
1: Oh, gak ero. Nggih, wingi ten pasar endi Pandaan nggih, Dek, nih kok enten tulisane ngoten.
0: Ada tulisannya Pak Wiyoto Panda, Pak Wiyoto gitu ya.
1: Nggih.
0: Oh, tak takonani sik mantun iki. Nggih, kebetulan beliaunya pantau Pak Wiyoto, jenengan sadean ta, Pak? Nah, ini semoga mendengarkan Pak Wiyotonya.
1: Nggih. Salami kagem Cak Dianto Rembo, terus Cak Sur Menganti. Terus mantun ngoten niku napa? Abah Kosim.
0: Abah Kosim.
1: Terus Cak Boneng sekalian kali istriye, Cak Samsul, Bunda Iin, Bunda Revin, Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Tanipa. Terus Pak Rusdi, Cak Edo. Nggih, sedua ya fan kota FM, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katalan barokah.
0: Amin.
1: Matur suwun Mbak Rani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Yanti ya, hadir dari Lontar. Ada pertanyaan ini dari anaknya Bunda Yanti. Pak Wiyoto sadean ta teng Pandaan kok ono tulisane Pak Wiyoto ngono. Monggo Pak Wiyoto, menawi jenengan masih gabungan ya di siang hari ini bisa dijawab. Sopo ngerti, ternyata memang Pak Wiyoto di sana bakulan jualan tadi band, misalnya onok sing gabung nanti kan bisa sambung silaturahmi begitu ya, derek-derek ya. Nah, yang pengen gabungan sabar dulu nggih, nanti bisa bakal gabungan lagi, tapi saya terima telepon dulu. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Digoda. Halo, Digoda.
2: Halo, Digoda.
0: Halo, Digoda, apa kabar?
2: Baik.
0: Nggih, dengan siapa ini?
2: Sutresno.
0: Pak Sutresno, Pak Sutresno, salam kenal. Dari mana Pak Sutresno?
2: Dari Bojonegoro.
0: Dari Bojonegoro, luar biasa.
2: Nggih. Dari Enggal niki kok.
0: Kenapa?
2: Nembe munggah.
0: Oke, Pak Sutresno dari Bojonegoro. Bojonegoronya Bojonegoro mana, Pak?
2: Bojonegoro Ngrau.
0: Dari Ngrau Bojonegoro. Wah, alhamdulillah. Yeah. Semoga sehat selalu ya.
2: Yeah.
0: Mau diputerin lagu apa ini?
2: Gala-gala sakit ya.
0: Gala-gala sakit.
2: Yeah.
0: Salamnya buat siapa ini, monggo?
2: Salamnya buat semua pendengar Kota FM. Nggih, kumawon.
0: Oke, lagunya Gala-Gala ditunggu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ono dulur baru, ada keluarga baru, ada Pak Sutresno dari Ngrau Bojonegoro. Lah iki lagune Gala-Gala saged, Mbak? Nggih, saged. Insyaallah iki wis tak puterno Gala-Gala. Ono sing versi sing paling enak iki, ono Dara Ayu featuring karo Wandra Resturian. Tapi saat durungnya ada lagu juga, Bunga-Bunga Rindu meluncur versi live dari Rani untuk Sobat Kota ya.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini.

0: kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Setelah bumi makin panas tadi ya, sudah di request oleh Rika Herlina. Ini Rika Herlina iki wes request dari jalur WhatsApp tadi, lagunya Bumi Makin Panas. Kemudian juga ada Miss Tanti dari Pumpungan, Digoda Asik Lore, lagune Tenang Lan Sabar. Oh yo iki, tenang lan sabar kunci hidup wes. Perkara sing nyakiti awake dhewe ku pasti ana walese atau kok Gusti Allah. Tapi yo ngono rek, ayo jadi orang yang baik, jangan menyakiti. Istilah iki yo wis, pokoke jangan sampai saling menyakiti yang lain. Wes. Katanya kakak Meisha, suaranya Ontirani bagus ya bunda. Ngono, Masya Allah Meisha. Kakak Meisha terima kasih ya. Makasih lagunya langsung diputerin katanya Mas Sutrisno. Terima kasih. Kemudian ada juga Mang Ujang. Ya Allah 2 jam rong dibaca rek. Ngono, ya udah. Ya udah Mang Ujang, matur nuwun. Terima kasih. Lagi penyiar yo gopo Mang Ujang, ngapunten ya. Semuanya itu pasti terbaca, pokoknya aku mau. Tenang lan sabar. Ngono, lah ya apa wong sing WA iku sak durunge yo sak akeh iki ngono. Terus yo sing Facebook iki mang yo akeh. Ngapunten nggih Mang Ujang. Bukan berarti penyiarnya itu pilih-pilih lo yo rek. Kadang ku penyiarku kepengin kabeh iku diwacakno ku wabe. Lah tapi kan ini kita kan ada apa ya? Ada hot clock namanya. Jadi ada waktunya gitu. Ya apa carane bagi waktu supaya semua bisa dirangkul gitu. Lagunya sudah tak siapin lo iki, lagunya Angin versi Koplo. Salami gawe Cak Rembo, ada Cak Samsul Hadin dan Mbak Putri, Mas Aditya, Cak Mukim, ada Cak Edo, Gading Watu, namanya Cak Edo, ada Cak Ali, Cak Miskan, Cak Sur, Mbak Ella dan juga ada Mas Ardi Rungkut. Serta semua fans FKS yang ada di mana-mana, salam uhwah Islamiyah. Terima kasih Mang Ujang. Ada juga siapa lagi? Ada Cak Sur ngurungok norek. Katanya ngeraho tadi Cak Sutrisno itu adalah tonggo di kawasan Bojonegoro. Nggih, matur nuwun. Ada Mas Ahmad Syamsuri dari Kebraun. Terima kasih sudah kirim WhatsApp lagunya Loro Sesigar. Salami kagem Cak Miskan, Cak Kianto Bangkingan, Cak Sur Menganti. Kemudian juga ada Bunda Sutira, Mbak Ima Ngesong, Ika Gresikan, Solikin Drosor, Pak Jono, Samsul Hadi, dan untuk semuanya. Waalaikumsalam juga ada Bunda Fitri, lagunya Sayang. Salamnya buat semua keluarga besar FKS, buat Mbak Rani sehat selalu. Matur nuwun tembangnya Mbak Rani nggih, sami-sami Cak Rembo. Ada juga Inako, terima kasih. Bunda Lili, lagunya Ganti Bahtera Mahligai Cinta, katanya Bunda Lili. Nggih. Waalaikumsalam, nggih Bunda Lili, terima kasih. Berarti lagunya tak ganti ya. Nggih, ada juga Mas Aditya Mahesa. Putri Widayanti, apa kabar? Selamat siang. Lagunya Dopal versi Koplo. Saya coba carikan ya, Mbak Putri. Titip salamnya buat Abah Toyibi Mang Ujang, Bunda Lili Margomulyo, Pak Sugeng Denpasar, Cak Gianto Rimbo. Ada juga Cak Gianto Rimbo, Pak Jono Gresik, Abi Roy, dan juga Cak Miskan Kebraon. Nggih, terima kasih Mbak Putri. Ya, ini masih Rani coba carikan lagunya Dopal yang versi Koplo. Nggih, semoga ada. Ada juga Mbak Dewi Sablah dari Sentong Margomulyo, menyulamkan yang rapuh. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewar, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bunda Elok. Ada juga Linda Ica Sololi, Madam Tionar, dan semua anak-anak mesin di Sentong sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Ada beberapa sobat kota juga yang list lagunya sudah Rani kantongin dari Facebook. Tadi juga sudah dari WhatsApp, ini ada Angin dan juga lagunya Tenang Lan Sabar. Ya, terima kasih banyak. Terus, selain itu ya, Rani mau juga sapa kembali yang hadir dari Facebook Kota FM. Kira-kira sudah ada siapa yang sudah merapat di sana? Tadi Rani sudah baca sebagian, tapi sekarang saya absen lagi. Ada Mbak Reni Rentina seperti biasanya dari Medan. Sugianto dari Mas Sugianto, salami gawe Pak Pugedang, Pak Sugeng Denpasar, Kalista, Bunda Selamat, Ika Gresikan, Widya, Putri Prigen, Samsul Hadi, dan semua sobat kota tanpa terkecuali. Selamat siang juga dari Kayan Kidul Kediri Utara, Senario Rendi, Hadi Prayitno dari Manyar Sabrangan 2, salamnya buat grup GBB
dan semua FKS. Bunda Fitri nge. Ada juga Meizatul, selamat siang dari Situbondo. Hai Situbondo, selamat siang. Ada keluarga baru juga ini. Semoga kerasan di program Digoda ya. Bung Roy Asegaf, terima kasih banyak dari Mojokerto. Titip salamnya ini dari Bung Roy untuk Pak Jono, Pak Po, Mbak Toyibi, Samsul Hadi, anak Andri Putri. Ada Mia Absari, Mbak Rini, Mama Eli, dan untuk semuanya. Ripto Swasono dari Pakal, salam sehat selalu buat semuanya aja. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Ada Cameng Mustika. Cak Nurul Garu, absen saja hadir bersama komunitas CSS Jombang. Terima kasih. Teman biasanya udah terputar tadi ya Mas Nurkolis. Terima kasih banyak untuk semuanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terhubung.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
5: Aduh, aku mau request kok gak di-stel-stel sih?
6: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
5: Mbo, ya apa sih?
6: Duh, males aku.
7: Emang kalian requestnya di mana?
8: Di radio iku loh.
7: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan di radio kota FM.
9: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota. Langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjangkau fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi
1: ku? Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Hai, selamat kita selamat sore. Tunggu Pahlawan hadir ya dari jam 5 sore sampai jam 7 malam untuk bagi-bagiin 17 lagu dangdut baru di Tunggu Pahlawan bareng Rahma Imaniar. Jangan lupa vote sekarang juga.
1: TP 10.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi

0: erik apsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tembang Dungo Sobat Kota, ini adalah single yang dinyanyikan oleh Soimah Pancawati, diciptakan oleh Nurbayan. Lagu ini sangat menyentuh karena emang lagunya itu berisi tentang luapan perasaan, doa dari seorang ibu yang dia melepaskan anaknya untuk menempuh hidup baru berumah tangga, Sobat Kota ya. Lagunya bisa didukung di program Tugu Pahlawan atau mau request di program lain juga bisa, di Goda, Cak Ning, dan Pasar Kota aman-aman aja. Yes, Tembang Dungo. Kalau untuk MV-nya silahkan dikepoin ya di channel YouTube-nya Soimah Official. Ini rilis sejak 20 Mei 2026. Kalau ngomongin tentang berdoa tuh berdoa yang baik-baik, Sobat Kota, ya kan? Nah, apapun yang kita ucapkan itu hanya itu juga termasuk dalam doa. Jadi berdoalah atau berucaplah dengan yang baik-baik. Terus juga ngomongin yang baik-baik juga, ya kan? Apalagi kalau misalkan ngatain orang, ya Allah jangan, no ya. Mendingan dengerin Kota FM sambil pilih-pilih lagu aja kalau gitu. TP nomor 1, 2, 3 sampai TP 17 sudah ready. Flyernya juga udah Rahma updatein di sosial medianya Kota FM. Jadi silahkan dikepoin di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram @kotafm881. Jangan lupa untuk save nomornya Kota FM di 081 7508881. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, Sobat Kota. Setelah itu gabungan lagi bareng lagu-lagu lainnya, pastinya Rahma bakal putarkan satu persatu ya. Terima kasih buat yang sudah vote. Ada Inako, terima kasih sudah memilih lagunya 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5. TP nomor 1 Kopi Dangdut belum diputerin ya, TP 1 ya. Oke deh, TP nomor 1 udah disiapin ya, Inako Jus, ya kan. Berapa lagi tadi? 4 dan 5. Mariana, TP nomor 9. Bunda Ruju memilih lagunya TP nomor 3 dan 13. 3 dan 13. Muhammad Syaifi, Tugu Pahlawan. Cak Syaifi pilih nomor 2 aja buat si semuanya aja, buat yang siaran sehat selalu. Terima kasih ya. Ada Bunda Ruju. Bunda Ruju terima kasih ya. Oh, tadi sudah gabungan TP nomor 3 dan TP nomor 13. Kalau Sobat Kota yang lainnya, kira-kira pilih lagu nomor berapa, bisa bisikin Rahma sekarang juga. Ditungguin ya. Sampai jam 7 malam nanti kita sambil goyang Kopi Dangdut dulu deh. Happy Asmara, ini versinya Goyang Epika yang rilis bulan Mei 2026 di bawah naungan label Musik Proaktif. Kita cek it bareng-bareng.
1: TP 1.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
9: TP7.

Kadi Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Berkeping-keping dari Eri Susan yang hari ini sudah memutarkan di TP nomor 2. Ini adalah lagu yang enak Sobat Kota ya. Lagu dangdut original, silahkan di request juga di program Dendang Surabaya. Terus di Pasar Kota juga bisa banget. Terima kasih buat yang masih stay tune di 88,1. Yang lagi di luar kota tetap bisa dengerin Kota FM melalui aplikasi On Ears, ONEARS, atau bisa download di Play Store dan juga di App Store. Biar meskipun di luar kota, meskipun di luar kota tetap bisa dengerin Kota FM, gak ketinggalan Sobat Kota untuk program-program kesayangan Anda. Terima kasih buat Sobat Kota yang sudah vote juga, yang belum vote buruan vote ya. Rahma mau sapa-sapa dulu. Ini ada Rika Herlina yang dia suka sama lagu TP nomor 14. TP 14 tadi sudah Rahma putarkan sepertinya ya. 14 Tembang Dungonya Soimah di jam 17.38 waktu Indonesia Barat sudah terputar lagunya, semoga mendengarkan dan suka. Pak Ma'ruf Amin. Cak Ma'ruf, ya apa kabar yang ini? Ya kan, semua menang aku lah Cak Ma'ruf vote iku ya toh. TP nomor 8. Ada lagunya siapa TP 8 nih ya? TP 8 ada Rapopo dari Seruni Bahar, juga udah disiapin sama Rahma, ditungguin ya. Lanjut lagi, Rahma mau sapa dan kepo ini yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Malam hari ini, terima kasih buat yang sudah ikutan vote. Ada Britiki Kembaran yang dia suka sama TP nomor 1. R, lo kok Rafael? Saya Rahma. Ya apa sih Britiki mbok? Ya tulisannya R kok Rahma. Oh no ya toh. Tapi terima kasih udah memilih lagu TP nomor 1. TP nomor 1 ada lagunya Kopi Dangdutnya Happy Asmara. Tadi juga sudah kita putarkan ya. Amiruddin. Kota FM dan krunya mantap. Lo nomor berapa Mir? Vote-nya Mir. Ayo dilengkapi ya. Komen lagi di fanpage Facebook. Nanti Rama bakal catat untuk dukungannya, yes. Mbak Lastri, selamat malam juga. Memilih lagunya tempat nomor 14 dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan aja udah gabungan loh Sobat Kota, yuk kan. Sing waduh lo wes gabungan. Masa sing cidak warong ram, apa? Dorong gabungan kan lo, ya ta? Ripto Swasono, selamat malam juga. Hadir memilih lagunya tempat nomor 2 dan 4. Mita Harmoko, terima kasih. Waalaikumsalam. Memilih lagunya tempat nomor 4 aja. Iya, selamat sore menjelang malam. Camil Mustika. Selamat malam, Rahayu, Dik Rahma Imaniar, Samlangan Gianyar Bali, ikutan monitor. Vote-nya tembang nomor 11 aja. Dumayanti, tempat nomor 5 dari kawasan Sumatera Utara. Alang Sumatera Utara. Banyak ya sobat kalah di sana loh, seneng gini Rahmanya. Pardanis. Dukung lagu nomor berapa? Dan Pardan? Entahlah, dorong vote ya apa Pardan ini ya Allah, ya Allah. Safitri, TP nomor 1 dan... Gak dengar? 1 dan 11. Hartono, dari kawasan Jakarta Utara memilih lagu TP nomor 11. Ainul, dukung lagunya TP 1. Gendut, TP nomor 9 untuk lagu jagoannya. Senario Randy, TP 4, 15. Reni Rantina, TP 1 dan 5. Ahmad Tudori, TP 2, berkeping-kepingnya Eri Susan. Hadi Prayitno, TP nomor 4, tajamnya karang. Loh, David belum vote, David. Ya Allah, nang di David, kayak ngurung anak gak, pet, pet. Abah Waisal dari Samplangan. Dukung lagunya TP nomor 3. Untuk yang lainnya, kira-kira vote lagu nomor berapa? Bisikin Rahma sekarang juga, kita sambil dengerin lagunya. Turun di Bahar sudah Rahma siapin, tapi kita dengerin lagunya Kepisah Rogo dulu ya. Jakarta Koplo featuring Bojiono dan Dimas, lagu etnik yang satu ini selain bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan, Anda juga bisa request di program Cak Neng di Goda dan Pasar Kota. Jangan kemana-mana Sobat Kota, karena Tugu Pahlawan masih balik lagi setelah yang satu ini.
1: TP 15.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Makin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bareng Rahma Imaniar ya di program Tunggu Pahlawan 17 lagu paling menawan yang hadir setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Barusan sudah Rahma kasih lagu yang bisa bikin candu. Itu adalah lagu dari Siti Badriah, Bikin Candu. Kalau lagu ini sudah berhasil bikin sobat kota candu, silahkan vote sekarang juga di TP nomor 5 untuk hari ini ya. Ketik TP spasi 5 sobat kota. Jangan sampai ketinggalan juga untuk vote lagu yang lainnya. Rama sudah share di sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881, WhatsApp 081-7505-8881. Rahma sapa-sapa dulu yang belum Rahma sapa ya. Mana ini? Nah, itu dia sobat kota. Terima kasih buat Ita Gotika. Dia suka sama lagunya. Oh, enggak ada itu. Enggak ada lagunya Avan kemarin. Ya, sobat kota dibaca dulu yuk. Ya kan, biar enggak salah pilih-pilih lagu. Kalau lagunya Avan malam hari ini bisa dengerin di Dendang Surabaya aja nanti. Bareng siapa? Naya Nika. Sahabat Avan, mana nih? Sahabat Avan stream, dukung. Oh iya, terima kasih. Harmi Wahyuni sampai nomor 4. Ada Neneng Susi, thank you Neng. Rahma Aisyah, dukung lagunya. Melalai Bahagia nomor berapa ya? Melalai Bahagia kemarin kayaknya ya. Kemarin loh, Sobat Kota. Nanti dia didendang aja ya. Yang ada aja loh ya toh. Terus ada Rahma Aisyah, thank you. Ada Mila Aulia Putri, dukung lagunya Tajamnya Karang, hari ini ada di TP nomor 4. Lanjut ada Ainul J Service, selamat malam, vote lagunya TP nomor 1. Terus ada Amiruddin, terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan lainnya nanti Rahma bakal rekap sobat kota ya. Buat yang belum, gimana yang belum vote, kira-kira memilih lagu nomor berapa? Ketik TPS spasi nomor lagu jagoan Anda. Ditungguin ya sampai nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota sudah rahma rekap ya untuk sosmednya Kota FM yang sudah ikutan vote atau pilih-pilih lagunya. Dan untuk yang mendapatkan dukungan paling banyak hari ini tanggal 7 bulan 7, oh tanggal kembar 2026 adalah selamat untuk lagu di tempat nomor 4, Tajamnya Karang dari Melili. Ini sudah mendapatkan vote paling banyak. Sekaligus rumah pamit, jangan kemana-mana. Denang Surabaya ternyata ditemani Naya Nika, Sobat Kota. Jadi silahkan yang suka sama lagu-lagu dengan original, habis gini wajib merapat ya. Rumah pamit, bye-bye.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota. Hai hai. Selamat bergabung kembali di program Dendang Surabaya yang syahdu banget. Kali ini malamnya Sobat Kota ditemani Nayanika hingga jam 9 malam.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Halo, halo Sobat Kota, selamat malam. Weh, surprise. Lah, Mbak Naya Dinteni ya, ditungguin tadi di acara Digoda, ternyata masuknya di Dendang Surabaya. Sama aja. Sama aja, malam kalau biasanya kan siang ya, kali ini malamnya Sobat Kota ditemani Naya nikah ya. Seperti biasa dengan suara Naya yang cetar, cerah, membahana ya. Ini siap-siap untuk menemani Sobat Kota hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yuk, segera merapat, gak usah sungkan, langsung saja dituk-tuk-tuk gitu ya teleponnya di 0315611416 atau di 0315776923. WA-nya ya silakan diramaikan ya Sobat Kota di 0817505881. Kita angkat penelpon yang pertama. Ada siapa gerangan? Selamat malam Dendang Surabaya. Duh. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Dari kawasan Denpasar.
1: Kok tahu?
0: Ada Pak Sugeng. Selamat malam Pak Sugeng.
1: Oh, tahu ya.
0: Wah, jelas.
1: Oh iya, tadi siang nggak tugas, sekarang ganti sekarang tugasnya ya.
0: Betul sekali Pak. Memang tadi siang Naya ada sedikit kepentingan ya, makanya switch. Tukar sama Kak Rani.
1: Aku kemarin nggak masuk siang. Tadi juga nggak masuk kebetulan. Kebetulan nggak masuk.
0: Kebetulan ya, mungkin pas lagi rame-ramenya tadi customernya ya Pak.
1: Ya ada, Pak, disyukuri aja.
0: Alhamdulillah Pak, ikut
1: sehat,
0: senang
1: Mbak
0: ya.
1: Naya.
0: Alhamdulillah Naya sudah lebih sehat daripada hari-hari sebelumnya ya. Kalau Pak Sugeng gimana nih?
1: Saya juga SWS.
0: Seger waras Sugeng ya.
1: Selamat. Bapak Is, selalu aja.
0: Tetap alhamdulillah.
1: Kantor ini Mbak Naya.
0: Sambil jaga kantor, wih, luar biasa. Dari pagi hingga malam.
1: Oh ya, lagunya
0: apa Pak?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Wis, ngono. Tidak Pak. Di sini Naya bersama dengan Kota FM tidak akan meninggalkan.
1: Tak kira aku mau ditinggalkan sekarang. Jangan dulu, baru mulai buka.
0: Lah iya. Jangan tinggalkan aku, Bunda Nurul. Tolong didengarkan
1: Bunda
0: ya.
1: Bunda Nurul tidak tahu monitor enggak itu di rumah Pak, Bunda Nurul.
0: Oke. Jangan tinggalkan aku, sudah Naya siapkan Pak. Salamnya buat siapa?
1: Siapa itu? Nana Mardiana ya Mbak Naya ya?
0: Betul. Ada Nana Mardiana featuring Imam S. Arifin. Ya. Silakan salamnya buat siapa saja.
1: Aku yang pertama apa yang kedua ini?
0: Nomor satu. Uis.
1: Nomor satu ya.
0: Betul.
1: Ya, alhamdulillah nomor satu. Salamnya untuk yang di Bali ada Bang Arjunli, Bang Rejo, Mbak Dino Sucita, ada Abah Samplangan, ada di Madura ada Mas Olivin Grosser, Mbak Fredia, ada lagi Mas Adi

0: Pak, kasihan Pak Selamat, Bunda Selamat, Pak Bunda Hari,
1: iya.
0: Pak Wandi, terus siapa lagi ya, untuk semua kayaknya Pak ya.
1: Semuanya, siap, terima kasih ya Pak
0: Sudah
1: Sugeng.
0: Ya Pak ya.
1: Sudah, siap.
0: 135 juta kayaknya.
1: Betul sekali Pak Sugeng.
0: Nah, ya wis ngono ae Mbak Naya ya. Terima kasih waktune selamat tugas.
1: Iya.
0: Aku nek tak tunggu ini sambil ya layani customer sambil muter rindang Surabaya yang siaran Bano ya we mantep.
1: Oke, terima kasih ya Pak Sugeng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum Dendang Surabaya. Satu bersama Mbak Naya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu banget Pak Suwanto benowo, masya Allah Pak. Kok cek suwe ini Pak Suwanto iki nang nggih ya. Lah iya.
2: Nggih. Anu Mbak, ini tasiah di kakak ipar di Sragen, Mbak.
1: Oh, tapi sekarang sudah kembali ke benowo ya, Pak?
2: Sudah, Mbak. Sudah.
1: Sudah. Baik, terima kasih ya, Pak ya. Silakan Pak Suwanto malam hari ini mau request lagu apa?
2: Patah hati dari Nur Halimah, Mbak.
1: Patah hati dari Nur Halimah. Sembari Naya pilihkan lagunya, Pak. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Salamnya yang baru turun tadi, Pak Sugeng, Pak Su, Cak Arjuli,
1: iya.
2: Cak Aditya, Cak Ma'ruf, Cak Sur, Cak Ali dari Menowo, terus Bunda Farha. Beres semuanya, Mbak.
1: Semuanya beres. Baik, terima kasih Pak Suwanto.
2: Arjun, Mbak.
1: Sama-sama, dengan senang hati. Iya. Baik, terima kasih Pak Suwanto dari kawasan Benowo, Surabaya sudah bergabung. Satu lagi penelpon di segmen yang pertama boleh. Silakan ada yang mau bergabung lagi. Selamat malam, Dendang Surabaya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum, syahdu banget.
1: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ya? Kok kayak robot suaranya?
3: Dengan Airin, Mbak.
1: Dengan?
3: Airin.
1: Airin?
3: Airin.
1: Dengan Airin?
3: Iya, Mbak.
1: Dari lokasi mana ini, Airin?
3: Suramadu, Mbak.
1: Dari kawasan Suramadu. Baik.
3: Ini Mbak Banaya.
1: Iya, betul.
3: Salam kenal, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Salam kenal juga untuk Airin ya. Silakan merequest lagu apa malam hari ini?
3: Malamnya, lagunya anak-anak yang malang, Mbak.
1: Anak yang malang, bisa. Sambil naik pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja, Airin?
3: Malamnya untuk semuanya aja, Mbak. Salam kenal dari Airin.
1: Dari, oke, terima kasih ya.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tiga penelpon di segmen yang pertama. Ada Pak Sugeng, Pak Suwanto, sama Airin ya. Tadi Airin seperti menggunakan efek suara gitu loh. Seperti kalau ini loh Sobat Kota dulu mungkin ya sering lihat gitu ya. Sebuah video investigasi gitu ya. Misalnya makanan mengandung borak. Nah, ini sih diinvestigasi gitu. Suaranya seperti Airin. Enggak ya. Maksudnya ini loh apa itu filter suaranya. Oke, terima kasih ya Airin. Luar biasa sudah bergabung di segmen yang pertama. Baiklah, langsung saya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota sebuah lagu. Ini lagunya memang sangat legendaris ya. Dibawakan oleh Imam S. Arifin featuring Nana Mardian untuk Sobat Kota. Jangan

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Tiga lagu dulu ya Sobat Kota sebagai pemanasan di segmen yang pertama tadi. Lagunya aduh enak-enak ya. Lagunya khas Dendang Surabaya itu memang bikin Sobat Kota jadi nyes gitu loh. Kayak relax gitu ya. Beda kalau pas siang sama Naya itu kepeluan bikin semangat, membara, menyala-nyala. Jadi habis membara menyala-nyala gitu ya, langsung disiram ser gitu, senyes. Ya ini memang ibaratnya tuh tembang yang untuk apa ya, biar Sobat Kota tuh jadi sedikit melegakan pikiran, hati dan keinginan tentang duniawi. Allah. Oke, yang mau bergabung 567-6923 atau 561-1416. Tapi sebelumnya izinkan aja untuk menyapa dulu Sobat Kota yang sudah mengetikkan kalimat indah di WA Radio Kota FM Surabaya. Ditinggal duwilu lho rek, 18 chatting belum terbaca. Ayo loh. Terima kasih untuk Mbak Rika Herina dari kawasan Kenjeran. Kok kita sehati ya Mbak Rika ya. Tadi sudah dikumandangkan lagu Kura-kura dalam Perahu oleh Lesti Kejora. Silakan Sobat Kota, jangan lupa juga di-voting di program Tugu Pahlawan dan request di program yang sesuai ya. Karena ini genrenya adalah dangdut original, maka Lesti Kejora Kura-kura dalam Perahu bisa di-request di Dendang Surabaya dan Pasar Kota. Iya. Ada Mas Destiawan atau Pardanis dari kawasan Bojonegoro. Waalaikumsalam. Lagunya Bunga Surga. Terima kasih atas waktunya Bunda Naya. Allah. Bunda Naya. Ada yang bilang Umi Naya. Baik. Kakak Naya. Diguyu ambek Dik Rahma gitu. Mas Destiawan rek. Kemudian ada Mas Wayu Supriyadi dari kawasan Margomulyo. Kok Margomulyo sih? Dari kawasan Kerapu. Panto dari kawasan Kerapu request lagunya Bunga Surga. Wah, janjian ini Mas Wayu Supriyadi sama Mas Destiawan ya. Ada Mas Yoko Sniper Tegal seperti biasa gongnya dipukul. Bunda Ica Kureksari. Selamat malam Bunda Ica, Dendang Surabaya syahdu banget Mbak Naya. Dari kawasan Kureksari Waru, salamnya buat ponakan-ponakan semua yang lagi KKN. Juga buat adik-adik, ada Haji Anis, Haji Soliha, Haji Anis, Haji Soliha, Haji Khorida, lagunya Riza Umami, Kau Tetap Misteri. Disusul Mas Agung WB Kali Santri, selamat malam, lagunya Gula-Gula dari Iyad Bustami. Salamnya untuk Mbak Putri Shalala, kemudian Cak Sarwi, ada juga Cak Edo, Bunda Farha, Mang Ujang, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Haris, Cak Hari, Pak Wiyoto, Cik Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak Jipi, dan Mbak Ibna Sari. Oke. Ada lagi Bunda Lili dari kawasan Margomulyo. Katanya Bunda Lili, Dendang Surabaya memang syahdu tenan Mbak Naya. Tak dengerin sambil layah-layah melepas lelah. Karo mbayang no penae dadi wong sugih. Masya Allah. Amin. Buat Mbak Naya selamat bertugas. Semoga sampai tuntas dan semangat terus ya Mbak Naya. Terima kasih buat Bunda Lili. Luar biasa. Memang segala sesuatu tuh harus diidam-idamkan ya Sobat Kota. Harus dicita-citakan. Biar nanti secara tak sadar tubuh kita, pikiran kita itu akan mengupayakan untuk mendapatkan itu. Nah gitu ya. Jadi bercita-cita kemudian menginginkan sesuatu yang istilahnya itu kayak gak masuk akal itu boleh-boleh saja. Kan kita punya Tuhan atau punya Allah yang maha segalanya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Gimana nanti upayanya kita secara tidak sadar ini. Jadi sebelum tidur ya bismillah saya bisa ini bisa itu. Besok paginya bismillah saya harus bisa ini harus bisa itu. Jadi diupayakan sambil diidam-idamkan. Seperti hanya dulu Naya sebelum jadi penyiar radio kota ini ya. Naya itu pernah berkumpul komunitasnya yaitu di depannya ini di depannya studio kota itu. Kan ada seperti kayak ruang terbuka gitu ya. Ngumpul di situ terus ada Ning Tari di sini siaran di dalam. Siaran Cak Ning. Naya sambil bayangin kayaknya enak ya. Bisa apa itu siaran di dalam itu di kota FM gitu ya. Tapi dulu-dulunya ketika Naya masih sekolah juga sering membayangkan ya kayaknya enak ya jadi penyiar radio gitu. Oh, enggak masalah gitu ya. Apapun yang kita idolakan, yang kita idamkan gitu ya. Pokoknya di apa ya? Diinginkan benar-benar, diupayakan benar-benar nanti akan ditemukan sama jalannya. Seperti itu. Oke, kita angkat penelpon yang ke-4. Selamat malam Dendang Surabaya. Sudah masuk?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya?
1: Ya, gimana Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget dengan siapa di mana ini?
1: Dari Umi Latifah dari Madura.
0: Umi Latifah?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Salam kenal ya Umi.
1: Ya, salam kenal juga
0: iya.
1: Nih dengan Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Naya di sini, Umi Latifah. Iya.
1: Salam kenal juga.
0: Baik. Umi Latifah ini Maduranya Madura mana ini?
1: Iya, itu di Burneh.
0: Oh, di Burneh itu ya. Baik, salam ya. Kenal. Kami Kota FM banyak sekali pendengarnya di sana loh, Umi. Di
1: banyak,
0: daerah.
1: Iya.
0: Iya, wah senang banget, salam kenal. Umi, jangan lupa nanti juga ikutan program-program yang lain ya. Ada Cak Ning, di Goda, Pasar Kota gitu ya. Biar tambah banyak temannya. Oke, malam ini Umi Latifah mau request lagu apa?
1: Lagunya itu apa? Dari lagu lawas dari Latif FM.
0: Apa tuh?
1: Kasih sekejap.
0: Kasih?
1: Sekejap.
0: Kasih sekejap ya, sambil saya pilihkan lagunya. Umi, salamnya buat siapa saja, silakan.
1: Salamnya buat Mbak Naya. Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Salam kompakan tanpa terkecuali.
0: Amin Allahumma amin.
1: Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tambah lagi nih temannya ada Umi Latifah di kawasan Burneh ya. Tadi ada Airin yang seperti suara investigasi. Aku penasaran ada Airin ya. Kapan-kapan kalau misalnya naik siaran mungkin di Goda atau Pasar Kota. Boleh lah ada Airin gabungan ya. Oke, kita angkat penelpon kelima. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Weh, dari kawasan Geger ya?
2: Kawasan Geger nih.
0: Ada Mas Hafid.
2: Sama Mbak Naya.
0: Luar biasa, dari kawasan Madura ini sudah ada 3 penelpon. Wih, seneng banget aku.
2: Ada siapa aja?
0: Tadi ada Ade Airin, kemudian ada Umi Latifah. Umi Latifah dari...
2: Airin dari mana?
0: Kalau Airin dari Suramadu. Kemudian Umi Latifah itu Burneh. Nice.
2: Ya, salam kenal buat Ade Airin juga Umi Latifah ya. Selamat datang di Kota FM.
0: Oh, seneng ya kalau misalnya tambah pertemanan ini. Gimana Mas Hafid, lama tak dengar suaranya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau di acara Neng Naya itu telepon dua-duanya itu ramai banget.
0: Oh, gitu ya. Baik, makanya nih kan segera diangkat langsung terputus ya. Baik. Terima kasih. Silakan, mau request lagu apa malam ini Mas Hafid?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
2: Enaknya itu Selendang Madura ada ya? Selendang Madura.
0: Sebentar, Naya cek dulu Selendang Madura. Sambil Naya pilihkan dulu lagunya.
2: Ya, salamnya ya.
0: Selendang yang Madura pertama. Ini atau yang lainnya dulu?
2: Oh, yang lainnya dulu.
0: Iya. Meleleh bahagia.
2: Oh iya, iya.
0: Ini, betul, lagi happening ya. Banyak yang request lagu tersebut. Bahkan ada yang salah kamar requestnya di program di Goda ya. Meleleh bahagia. Iya. Boleh.
2: Pengen nanya itu juga tapi setelah masuk lupa.
0: Oh gitu. Siap, silakan. Salamnya buat siapa saja ini?
2: Salamnya buat Ning Naya bersama Kota FM, semoga mudah selalu sehat.
0: Amin.
2: Dan programnya makin selalu dicintai pendengarnya itu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih.
2: Umi Latifah, ada Mbak Airin, Mbak Aprilia, juga ada Bang Solin, Beli Arjun, Bang Kobar, Bang Tejo, Kang Robi, Abang Kosi, Mbak Ucok, juga Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Hari, Bunda Wulan, Bunda Tiara, Mas Yudhari, semuanya tanpa terkecuali. Salam Allah Islamiyah. Lagunya tak tunggu Ning Naya.
0: Siap, terima kasih ya Mas Hafid.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, rame banget. Kita coba angkat penelpon yang ke-6 ya. Bismillah. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Bersama dengan Mbak April, mamanya Yasmin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mamanya Yasmin, April ya.
0: Loh, soalnya jenenge WA ne ngono, makane tak tulis ngono, Mama Yasmin dalam kurung April. Ngono ya.
3: Iya.
0: Ya apa iki kabar Mama Yasmin?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Nayanya gimana?
0: Alhamdulillah Naya sudah lebih sehat daripada sebelum-sebelumnya Mama Yasmin. Wih.
3: Gitu,
0: gimana
3: ta.
0: Nih? Ini lagi ngapain Mama Yasmin? Ini kira-kira lagi
3: campur. Lagi layak-layak di Pulau
0: lagi
3: Kapu.
0: Lagi layak-layak di Pulau Kapu. Aduh, itu idaman semua orang ya, layak-layak di Pulau Kapu lah, katanya.
3: Iya, soalnya sudah aktivitasnya sudah kelar semua, jadi tinggal layak-layaknya aja.
0: Nah, iya, silakan. Mau request lagu apa ini sambil layak-layak di Pulau Kapu Mama Yasmin?
3: Aku pengen request lagu apa ya?
0: Apa
3: Peramal Tua.
0: Peramal tua.
3: Iya.
0: Baik, sambil naik pilihkan lagunya, salamnya buat siapa?
3: Selamat malamnya ya, buat Pak Sugeng, Pak Satrio, terus Pak Kasian, Pak
0: Iya.
3: Suwanto,
0: Iya.
3: Pak Tayibi, terus Ibu Farha, Ibu Fatona, Ibu Bunda Hari, Bunda
0: Iya.
3: Tiara juga, Cak Rembo, terus Cak Kobar, Mas Ali, Cak Wandi, Cak Totoknya juga, terus Mas Aditya, Bang Hafid yang barusan turun,
0: Siap.
3: Neng Ella, Neng Gustia, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumbat
0: Oke.
3: Sungkem. Lagunya ada, Bunda.
0: Ada dong, Peramal Tua dari Nur Halimah. Siap.
3: Ya, spesial yang punya mendambang. Lagi ngapain?
0: Asik.
3: Dan di mana? Sama siapa?
0: Yolanda, gitu ya.
3: Mbak Naya, aktivitas kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Yasmin atau Mbak April Madura. Lah mesti kayak ngono ya. Kamu di mana? Dengan siapa? Ya, semalam berbuat apa? Yolanda. Lah iyo. Pokoknya ono Mama Yasmin atau Mbak April Madura itu pokoknya Yolanda. Jangan lupa seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah cukup Sobat Kota. Tiga penelpon di segmen yang kedua sudah beberapa WA juga dibacakan sama Naya. Lagune Mbak Naya walang ngomong ay, siap. Langsung menuju di rondengan Sobat Kota ya, sebuah lagu ini kayaknya Naya baru tahu lagu ini dari Umi Latifah ya. Sebuah lagu dari Latif M berjudul Kasih Sekejap untuk Sobat Kota.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi, fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya, syahdu banget. Begitu pula lagu yang tadi barusan Sobat Kota dengarkan ya. Empat buah lagu langsung meluncur di ruang dengarmu. Ada Kasih Sekejap, kemudian Bunga Surga, Meleleh Bahagia, dan ditutup sama Peramal Tua yang dibawakan oleh Nur Halimah. Oh, lagu Kasih Sekejap ini sangat familiar sama Naya ternyata ya, tapi bukannya dibawakan oleh Latif M, yang dibawakan oleh Elvy Sukesi. Ini lagunya enak, beneran-beneran. Baik, izinkan Naya untuk menyapa yang sudah merapat di WA Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih buat Inaku, ada Mas Muhammad Syaifi, selamat malam, selamat bergabung. Ada dari Cak Syaifi ya, salamnya untuk rekan-rekan dan fans.

0: Radio Kota walaupun berasal apa ini? Oke, terima kasih ya. Ada Cak Jipi Pera, kemudian ada Pak Suwanto tadi sudah, Pak Ali Imron, Pak De Ali. Ada Cak Gianto Rembo, selamat malam juga, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Hati Yang Merana dari Elvi Sukaisi, salamnya untuk Ci Aini. Ada Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Yati, Mbak Ika, Bunda Wulan, Bunda Sutirah, Oma Mami, Mbak Aprilia, Mbak Rotanti, Pungpungan. Dan semuanya salamnya seduluran saklawase. Terima kasih ya doanya. Semoga diberikan dan dimudahkan rezekinya. Dan kalau pulang hati-hati. Amin. Ada Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, Teh Mia. Salamnya untuk Pak Jono, juga Mas Ami, Rini Setiawati, Abi Roy, Mbak Toyebi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni. Lagunya Asmara Kelapa Muda. Lanjut ada Mbak Toyebi, terima kasih Abah. Wes, dengan Umi tentunya di sana ya. Coba kita angkat penelpon ke 7. Selamat malam Dendang Surabaya. Putus-putus. Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Bersama dengan Mbak Ika, kawasan Gresikan ya. Selamat malam, selamat bergabung.
1: Selamat malam Mbak Nata.
0: Terima kasih sudah selalu disempatkan untuk berinteraksi ya Mbak Ika. Gimana kabarnya malam ini?
1: Sehat dong, sehat banget. Mbak Naya juga sehat ya?
0: Alhamdulillah, Naya sehat luar biasa ya. Baik. Silakan Mbak Ika, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Yang Aja dari Roma.
0: Yang dari Roma Irama, siap. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja, monggo.
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cece Aini, Mas Rizal,
0: iya.
1: Abah Samsuri, Cak Edo, Cak Kasian, okay. Ibu Yati,
0: siap.
1: Pak Dianto, buat Mbak Nayanya, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima rezekinya
1: berlimpah.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati ya Mbak, keluarga di rumah menanti.
0: Terima kasih Mbak Ika.
1: Thank you Mbak Naya, thank you.
0: Oke. Iya, terima kasih Mbak Ika dari kawasan Gersikan, Surabaya, luar biasa ya. Ada Pak Jono, selamat malam, selamat bergabung, lagunya bukan yang pertama. Ada Mas Sutrisno dari Bojonegoro, selamat malam juga dari kawasan Ngeraho, Bojonegoro, lagunya Gelandangan. Ada Mas Ami Wibowo juga, terima kasih, lagunya Pagar Makan Tanaman. Terini Setiawati dari kawasan Bandung, ada juga Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Salamnya untuk Ning Rara, Mama Eli Agustin, Samsul Hadi, Pak Jono Tamrin, Mbak Toyebi Tanjung Sari. Selamat malam dan selamat beristirahat buat Mbak Naya. Terima kasih, lagunya Prasangka dari Ini Sentia. Ada juga, oh iya, ada Cak Gianto, terima kasih ya. Salamnya untuk Ning Rara Sidoarjo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga menyapa Pak Wiyoto, Camat Perada, Pak Pogatot, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Umi Tretes, Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sutira, Mbak Dendra TV, dan buat Mbak Nay, terima kasih. Oke deh, kalau dimikir langsung ini ya, meluncur di ruang dengan Sobat Kota. Lagunya ini sangat fenomenal dan legend banget. Dan seringkali di request oleh Pak Kasian Pungging di program di Godawes. Iyang Mbak Naya, iyang. Kan koplo ya, kalau ini kan versinya original dari Roma Irama untuk Sobat Kota. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, 5 menit menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Naya bersama dengan Dendang Surabaya pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih yang sudah kirim atensi. Terima kasih untuk Cak Syamsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, ada juga Mbak Ika Gersikan, Mas David, Cak Selamat Sidoarjo Ambu Kalista Bandung, selamat malam ya. Ada juga Cak Syamsul, ada Cak Mulsimo, mantap luar biasa. Mas Aditya, terima kasih Pol ya. Dan setelah ini Sobat Kota jangan kemana-mana, tentunya ada program pamungkasnya Kota FM di malam hari, ada Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM yoiki yoiki dengan Bu Guru Tari Ning Tias. Jadi dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbak.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasi Kota FM dangdutnya Surabaya Sukeng talu telur pinar amaleh wonten caning campur sari koplo gending Kota FM yoiki yoiki yoiki. Jan pancen poenak nggih. Jam 09.00 telur toet wis mulai. Dikancani tarine nintias ngantos mangke jam 11.00. Semangga.

0: 81,1 Jogja FM dari Surabaya. Sawan minara dolor nge alhamdulillah wis tekan kene lolor ya wis tekan cak ning campur sari koplo gendeng kota FM yo iki masyaallah seneng banget sakit kepanggil mari kalian dolor dalam kondisi baik-baik saja nggih sedoyo sehat alhamdulillah semoga-moga niki khusus nggih dolor cak ning khususon muga-muga sehat selalu lancar rezeki lancar nyambut gawene dimudahkan segala urusan, bahagia selalu. Amin. Nggih, donga khusus nggih, khusus dulur-dulurku Cak Ning nggih. Cak Ning.
1: Campur sari kopo.
0: Alah. Iya, telepone. Ga eling wingi. Anteng. Kuaya saiki. Cam. Mari kono sambatan mana? Aja lho Pak. Lho lah iya aja.
1: Kok gak mangan pencit ngono.
0: Kuwayane iku lho. Ah makane sing ditekno dhewe jare apa arti ditekno dhewe.
1: Iya napa sih bae.
0: Alhamdulillah sehat jenengan nggih sehat-sehat nggih.
1: Ya alhamdulillah Ning. Alhamdulillah. Tak tawon air soal lek bengi mah. Pun ngombe apa tengok ngantuk nih.
0: Pancen dikon istirahat, waya istirahat pancene, ngono lho. Terus kok kapan nol gabung maneh? Nek awake penak, ngono. Nggih. Kan? Ayo.
1: Nggih, dokter ngoten.
0: Iya, dokter e WA nang mbek aku ya. Oh, apa bagian to?
1: No.
0: Lho, sinyale iki. Mana suaranya?
1: Apa sinyale?
0: Kok terhenti.
1: Kona.
0: Monggo, nggih sampun. Tembangin apa?
1: Bojo lali omah.
0: Walah.
1: Bojo lali omah ning.
0: Iya.
1: Salami damel mangkudang, Cak Hari sambi kerep, Cak Sur, Cak Samsuri kebraon. Cak Ali barus di Pak.
0: Apa iku?
1: Supaya tak kontor mabut.
0: Nggih,
1: lha Bang Uco tak jumati, Pak Dianto tak solihin, tak satru Pak Suci, Pak Bukan, apa kok cinta hati, Pak Kajian. Terus kok hari tak minta, tak didi, Pak Nero, Mas Rizal, terus Mas Aditi, Mas Doru, Mas Amcil, Hati Brigen, terus Kak Boneng. Bunda Mujeri, Bunda Patena, Bunda Gisira, Bunda Marhabo, Oma Mami, Kita Lari.

0: Sudah.
1: Akhirnya hilang ya. Sudah, ya.
0: Ya,
1: Ya.
0: Mbak Tani, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya. Aku menang ya, melok menang ya, blas kak golek. Oke, monggo langsung mohon nggih, mangke dilanjut malih. Kok emik nggih, ngapunten menawi emik ngoten iki saged diputer wonten program niki saged direkos wonten program Pasar Kota nggih. Pak Yanto, oke. Ya, sik nek ngono iki sik ngono nggih. Oke, langsung mawon.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: 88,7 FM Dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur nggih, sampun bergabung pangapunten nggih. Nggih. Tapi lene mau Pak Genta nggih. Ambu Kalista, hatur nuhun Ambu sudah bergabung. Mbak Ika Gresian Sugeng Dalu, malam Mbak Tri Ayu Sismail. Sehat bagi rezeki berlimpah amin. Makasih nggih Mbak Ika. Lanjut, lanjut. Sinten malih? Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur Sari, Koplo Gendil, Kota FM, Yoisi, Yoisi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bunda.
1: Alhamdulillah pawar sesipun Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sae. Nggih matur nuwun.
1: Alhamdulillah. Nggih. Anu rupanya kok santene kok beda nggih.
0: Santene sinten?
1: Mbak Tari kene empelu ta?
0: Mboten niku. Alhamdulillah mboten baik-baik saja nggih.
1: Alhamdulillah. Nggih. Anu kula badhe request umpama ning Tari saged.
0: Umpama nggih.
1: Nggih, saking anu sinten Intan Wandasari.
0: Monggo salam kagem.
1: Nggih, agem Mas Toto. Sampai jumpa Glodat. Agem iki Pak Kasian. Bunda Kalista, Mbak Intan Gersian. Sinten kangge? Bunda Fatona. Bunda Waris, Bunda Ricu, Takem Asa Kosim, Pak Bisi Kung Pak Jo, Mas Upadi, Mugi-mugi mirengaken nggih saking panjen. Niki sinten iki yang terakhir Bunda Sitira, Ning Ela, Bunda Bulan, Siti Aini. Nggih, pun ngaten mawon ning Tari kagem sedanten iki mau. Oh, nggih Mas Satrio Basuki. Nggih. Aku mengkari menawi sindur atau satu sih. Iya,
0: matur nuwun.
1: Sindur yang pun alang satu kali pun opo. Kalau tengah sekali pun masih
0: mengkari. Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede mengkari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Tes, tes, tes.
1: Campur Sari, Koplo Gende, Kota FM. Yoiki, yoiki, yoiki, Mbak Tari.
0: Iya, yoiki lho.
1: Iba iki ta sing jenenge Mbak Tari ku.
0: Ya lah iku ta sing jenenge Tari ning tiasa lah. Riri opo Riri? Yo.
1: Namanya hampir nama sama dengan aku dong.
0: Oh iya?
1: Iya, betul.
0: Apanya yang sama, yang mana yang sama?
1: Iya, sama-sama. Saya kan ada Wahyunya juga.
0: Oh, Wahyu. Wahyu Ning Tias.
1: Iya, betul.
0: Oh, seperti itu. Ya.
1: Sama, tak sama tapi tak rupa tuh.
0: Loh, piye to? Serupa tapi tak sama. Ah, oh, Bella, Bella.
1: Diwalik-walik.
0: Lah iya, senengane lho delok walik ya ben gak gosong.
1: Lah mangkat ini Mbak Tari. Mbak Tari sehat
0: nggih. Alhamdulillah pangestunipun dengan ini sehat-sehat nggih, Mbak Ella.
1: Alhamdulillah, meskipun agak suaranya agak serak-serak bahasa.
0: Oh iya, ndak apa-apa. Baru udan ta nang kono kok serak-serak bahasa.
1: Nggih, Bu, Mbak Tari enggak hujan.
0: Oh iya.
1: Cuman kebanyakan minum
0: es terus. Cari nih ngono es terus.
1: Akhirnya suara serak-serak becek ini ceritanya.
0: Iya. Ye, monggo.
1: Ini Mbak Tari ini menyan Jepang mawon Mbak Tari. Ye. Menyan ini aduh ya.
0: Lah iya. Makan iku. Monggo salam.
1: Salame kangge ingkang nembe mandhap. Niku sinten niku Mbak Yati, nggih Mbak Yati.
0: Nggih.
1: Sak tok sampai jumpa. Anu Cak Rimbo. Mbak Aini, Mbak Aini.
0: Nggih.
1: Kalian Pak Kasian. Ugi. Bunda Farha, Bunda Mami. Kan kamu daya niki mau.
0: Nggih.
1: Kangge Mbak Tari.
0: Dalam.
1: lagunya Pulau Ranto.
0: Oke,
1: Mungkin bilang
0: alright.
1: Parigina dengan sehat.
0: Amin.
1: Lalu pulang hati-hati, Mbak
0: Terima
1: Pari. Matur
0: kasih.
1: nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur sari. Koplo gending. Kota FM. Ye kuare e nabono. Ana ijen jenengan kono rewangi.
0: Ah, cari sapa? Rame yo.
2: Iya sapa me.
0: Ora. Eh kuake ning sik ning kene sik an. Ngelompok.
2: Lah gak ketu rupane kok.
0: Ya iya iya, sampean gak rene. Oh, pacating, cating.
2: Ewangi gundul-gundul tok iku.
0: Lho lho lho. Iya bar potong tekok salon.
2: Ewangi gak ketu gundul-gundul tok iku rupane.
0: Iya. Oke, monggo. Tembangin apa?
2: Tembangin Wahyu Trisno. Oh, ne, Mbak.
0: Wahyu Trisno?
2: Wahyu Trisno.
0: Wahyu Trisno. Ya, saya tak golekno ya.
2: Bisa menurut-urut diri. Ini saya nisar kono biasa. Ya.
0: Ya. Ya, salame. Sambi salam.
2: Salame. Salame kanggo Mbak Ella. Kanggo Mbak Wulan, Mas Idru, Mas Aditya. Ada Cak Sur, ada Mak Mujiati, ada Cak Kasian, Mas Randy, Mas Ali, Pak Rusdi, Pak Bukedang, ada Pak Ugeng, ada Cak Slamet, Tau Kuabe, Mbak Tari, dan Pak Kecuali, dan Mbak Tari, mudah-mudahan diberi jaya keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktu.
0: Sami-sami.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dilanjut malih dulur nggih. Monggo wonten kang badhe lewat rumiyin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

88,7 Kota FM dangdutnya Surabaya. Matur sangat dulur ya. Heeh. Tak sesang antar ning tias. Kula tak datang Facebook ya. Waalaikumsalam saking warga Sautra Tabadir. Salam seduluran mawon nggih Cak Sutartong. Mbok Lasri Sugeng Dalu Sumatera Selatan Nyawiji. Sebiring-sebiring hadir cakep dari Medan Amplas nggih. Bunda Fitri waalaikumsalam. Dedok Semarang Sugeng Dalu. Pak Tarno Sugeng Dalu, Mbak Tarlin kanca-kanca sedaya Palembang hadir. Pak Ripto Suwasono waalaikumsalam Pakal Gabung. Salam bahagia kanca-kanca keluarga besar Kota FM ning Taris Gantek semoga tansah rahayu lan pinarengan seger kuwarasan amin nggih. Lanjut Cak Raman Diski warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Cak Rani Wijaya. Saya sekedap. Tari-tari. Ye, yeah, dalem-dalem. Cak Wangga Prasetyo, Mbak Tumiru Dawati saking Medan hadir. Cak Sutarteng salam sukses selalu amin. Makasih. Cak Bobo Cak Ning dalem. Pak Hartono waalaikumsalam Jakarta Utara hadir lagi. Salam sehat kagem sedaya kemawon. Oke. Okay. Cak Mariati Sugeng Dalu Kota Curup hadir. Cak Bobo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa maneh iki sekedap. Sip, ono sing lagi muncul lagi gabung ya ning gone Cak Ning. Beli aji putu brengos. Terus suksma. Salam yang sudah nyenggol salam nama Q pirang pinaringan sehat batur-batur Cak Ning seluruh Nusantara jangan telah seduh wedang kopi jahe enak iki anget. Cak Ning, Cak Ning sudah masuk apa kok krusek-krusek iki rek. Cak Ning sudah masuk sapa rek iki kok malah nyetel lagu. Nggih, monggo bisa dicoba kembali nggih. Lah iya, kene nggone lagu malah disetelne lagu. Oke, lanjut sinten malih. Aha. Si ya. Wonten Facebook malih, Mbak Vera Kumala Gastro bersama fans Cak Ning. Mas Eko, Mas Eko. Cak Samsul Hadi, waalaikumsalam. Saking kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan, nggih. Sekedap salam Pak Zainal Kapal Keruk apa narti biar tiran tejo Pak Gianto Rembo Bunda Lili Margo Mulyo matur nuwun nggih ning tari ho iya ho iya. Dari Neng Gayatri Sidarta Rayu Wengi sehat Buleleng Banyusari hadir pengen menyapa Pak Pardanis Mbah Kong Tayibi Kak Komang Suci Beli Aji Putu juga Bu Guru terlancar rezekinya makasih nggih Neng Gayatri Sidarta nggih. Cak Sukirman Sugeng Dalu Lamongan hadir. Jergani Tautek. Salam Bulan Mina, Bunda Fitri, Cak Aditya, Belida Bagus juga Taci Ambarwati. Oke, lanjut. Adik Widya, waalaikumsalam. Sugeng Dalu Cak Ning. Gendingnya tambah mariati ayam. Kandha ni kok. sekedap. Nyuwun agung pangasamudra pangasain. Salam kagem para sepuh lan sederek Pak Po Pisang, Tante Ika Gresian Umur Jela Kelabu. Pak Disugeng, Nenek Sutira, aku Pangkuno. Matur sembahnuan kakak tercantik kru Kota FM Sedimu kita sebenarnya saya lancar tambah sukses acaranya saking berikannya. Yogi, yogi, amin. Makasih ya adik Widya Permadani ini Mas Widya Nenggar. Bu Inter ya Jan. Oke lanjut Cahar Sugeng Dalu Kapas Madya Surabaya. Derek gabung ya Sugeng tugas sembahnuan. Sami-sami Cahar matur nuwun. Lanjut, waalaikumsalam Mama Kori saking Medan Sumut ya hadir. Oke, sinten malih berita kembaran nggih Tamara Medan City malam Mbak Tari. Salam sehat dan jaga imun. Sami-sami nggih. Berita bagus to, terus pinti kabare Bu Guru. Ayo ning tes alhamdulillah sae. Juga semuanya fans Cak Ning, Cak Aditya, Bu Diandra TV, juragane Channel Dawat, Bangil, Pasuruan nggih. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Cahyu lebak hadir, salam setiap pamitangan Kota Pembers. Cahyu sugeng tugas selansia selalu. Cak Senero Randy, Sugeng Dalu ning tari kayen kidul kedir utara mampir monggo pinara. Lanjut malih Pak Jamani Simo, Pare Rejo, Bonjuk, Gading Rejo, Pring Sewu, Lampung hadir. Nge, waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut malih Cak Sony Anderson Inces hadir Mbak Tari. Terima kasih Mbak Tari sehat dan sukses selalu, amin. Niki sinten niki. Pak Gianto wau nggih. Sampun nggih, Pak Gianto Rembo wau. Mbak Putri Dayanti, waalaikumsalam. Prigen nggih. Salam Romo Faisal, Lingga Sita Manis, Pak Gianto, Cak Sutrisno, Bojonegoro, Pak Sugeng Bali. Nggih, yes, sedaya kemawon, kru Kota FM mugi sehat
berkah lancar jaya acarane. Amin. Makasih. Iki wis nggih, tembang malih nggih. Monggo langsung mawon. Iki wonten Jenang Gula.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Walu walu ke masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Tasih semangat telur. Semangat geng. Ya rada ngantuk ning Rio lah sampe rose. Monggo badhe telepon monggo. Masih bisa ini ya, masih longgar. Cak Ari bawa Trowulan. Mojokerto ikut absen dalam acara ini, tetap semangat Mbak nggih. Matur nuwun Cak Ari bawa. Lanjut Cak Sutrisno Bojonegoro nggih. Kakak Tari malam, ya malam juga. Cak Kris matur nuwun, Mbak Rika Herlina, Cak Ning Sugeng Dalu, Kang Pak Dejono Tamrin, Mama Ella Agustin, juga ada fans baru Mas Sony Anderson. Loh, iki wis suwe iki Mas Sony Anderson ya. Oh ngono nggih. Halo Cak Bambang Sugeng Dalan, sehat selalu Mbak Tari. Amin. Cak Bambang Wong Sokarto Purworejo. Hadir. Nggih Cak Bambang. Lanjut Bunda Fitri Sugeng Dalu, Bunda. Matur nuwun Cak Ning.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Tari.
0: Dalam Mbak Rahman.
1: Gimana tuh passwordnya lupa aku.
0: Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Campur Sari.
1: Campur Sari.
0: Koplo Gending Kota FM. Yo iki. Yo iki.
1: Yo iki. Diwali iki yo.
0: Ya iki lho Pak Rahman datang lagi.
1: Aku sejak tadi enggak bisa tur, enggak nyantol, enggak nyantol.
0: Oh, iya sekarang nyantol. Ketendang terus ya, masyaallah. Pak Rahman gimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aku tadi sejak Mbak Naya enggak aneh, enggak nyantol. Habis itu ketiduran, sekarang bangun.
0: Sampai ngelilir. Iya dalam.
1: Itu ada lagu ilustrasinya Ludruk RRI.
0: Aduh Pak, jangan nyebut ini dong. Radio lain
1: lupa,
0: dong.
1: Lupa-lupa, Masya Allah. Lupa-lupa ya. Tak pikir radio itu gak apa-apa gitu.
0: Oh, udah boleh Pak, gak punten. Soalnya
1: radio, radio negeri gitu loh maksudku.
0: Oh ya, kan sama radionya kompetitor juga nih Pak.
1: Maaf ya.
0: Iya,
1: Bapak. Ini loh lagunya. Surabaya kutane. Jawa Timur Klatai.
0: Iya, lancaran Surabaya Pak.
1: Iya apa?
0: Lancaran Surabaya.
1: Iya.
0: Ya itu kan back on. Iya openingnya ini Cak Ning juga. Lancaran Surabaya.
1: Iya.
0: Coba itu, ya Pak.
1: Kalau nggak salah grupnya Mbak Tari itu kalau tampil ya. Aku tahu kok.
0: Yeah.
1: Jangan lupa loh ya, nanti diputar.
0: Iya, saya carikan sambil, dulu ya Pak.
1: Sambil melek merem.
0: Oh gitu, ngantuk soalnya.
1: Teringat Mbak Tari waktu aku ke Kota FM. Tapi Mbak Tari lupa ya.
0: Ya kan iya lupa ya. Pak.
1: Nggak tahu kan, pokoknya aku tahu.
0: Oh iya, ya mungkin. Mungkin nggak memperkenalkan diri waktu itu ya Pak, saking akeyo.
1: Waktu di sana, di mana? Simpang Dugu saya tahu.
0: Oh yang di sana.
1: Sampai pindah ke sini saya juga tahu.
0: Oh seperti itu.
1: Pakai kacamata juga ya.
0: Iya, dari dulu pakai kacamata kalau baca request aja. Gih, terima kasih Pak Rahman. Gih.
1: Aku kirim salam ini ada.
0: Monggo, buat siapa?
1: Ada... samping untuk Mbak Tari dan teman-teman, teman-teman semua, Mas Wario di Simogunung, ya. Mas Wario di Simogunung, pencipta dangdut koplo itu. Salam bahagia. Aku tadi dapat informasi dari teman-teman bahwa setiap hari di Simogunung itu warung kopi putar ini, putar
0: Kota FM.
1: Kota FM.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tak kirimin ya.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Itu
0: yang ada di sana. Mana? Warung Gunung?
1: Simogunung.
0: Oh, Simogunung. Terima kasih.
1: Mbak Tari, tadi ada cewek telepon, suaranya kok enak banget ya kayak Mbak Cari.
0: Gimana?
1: Kamu siapa itu?
0: Gimana, Pak?
1: Di sini ada cewek masuk acara ini.
0: Iya.
1: Suaranya kok enak kayak Mbak Tari.
0: Oh, yang tadi?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Siapa itu? Suaranya Mbak Di membangkitkan masa lalu.
0: Siapa? Mbak Ella mungkin.
1: Ya mungkin.
0: Oh, Mbak Ella.
1: Pak Rahman tuh enggak main kok. Umur 64 masih ingat masa lalu.
0: Oh iya. Masa lalu biarlah masa lalu gitu kan.
1: Aduh. Jangan gitulah, nanti gak karu-karuan nanti.
0: Gih, terima kasih Pak Rahman.
1: Makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman Manuan ya. Cak Ning.
2: Campur sari, koplo gendeng, otak.
0: Iya, oke. Iya, yoiki, yoiki, yoiki. Loh. Loh, yoki. Loh, yoki, yoiki. Mana orangnya? Tekan yaiki yaiki tak iki. Oke, kita lanjut lagi lagunya nggih, monggo langsung mohon lancaran Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Atur sangat dulur-dulur yang sama bergabung. Pamutan mbak bilang ini kelentak, kelentak, atur salah-salah kata. Cak Iku sini Pertegal, Cak Agung BB, Kali Santri. Salam Mbak Putri Shalom, Cak Sarawi, Cak Ido, Bunda Farha, Mang Ujang, Mbak Ela, Mbak Ika, Sekahu, Ape, Wake. Pak Saifi, Jegung, ngelilir aku neng tari. Cak Selamat Rianto, Matur Nuwun. Habis kape ya, Mbak Ruju, Matur Nuwun. Iya, Pak Inako matur nuwun nggih. Heeh, wis kabeh to ya, matur sangat. Wis penting tetap jaga kondisi, jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Kulo tereni tias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane. Cikuy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya.

0: asik.
1: Tapi saben wanakoro angin.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881. Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.